Sudah jam 7 pagi, tetap tertib berlalu lintas. Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

0: Himbauan Ditlantas Polda Jambi. Kecelakaan lalu lintas selalu diawali dengan pelanggaran lalu lintas. Patuhi dan taati peraturan lalu lintas di jalan raya. Sebelum berkendara, periksa kelengkapan kendaraan Anda. Jangan lupa SIM, STNK, dan plat nomor kendaraan sesuai dengan ketentuan. Gunakan helm pengaman standar SNI, termasuk anak-anak Anda. Waspadai curanmor. Parkirkan kendaraan dengan aman. Sopan santun di jalan raya adalah cermin kepribadian kita. Mari kita wujudkan perjalanan yang aman, tertib, lancar, dan selamat sampai tujuan. Pesan ini disampaikan oleh Ditlantas Polda Jambi.
1: 96 FM Radio Manggis, Dangdut Plus, Kota Jambi. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar nggak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.
0: Flu.

0: flu memang mengganggu. Hilangkan segera, minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang. Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai
1: jika sakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, jamu tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
2: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
3: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: Tiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma, dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Gria Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
4: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
5: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
4: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
5: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
4: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
3: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
4: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: keluarga sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
2: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Jadi selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Gria Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Waktu menunjukkan jam 8 pagi. Awali aktivitas dengan penuh semangat.
1: Wisata dan kuliner. Kuliner.
2: Candi Muara Jambi. Situs percandian Muara Jambi yang terletak di Desa Muara Jambi, Kecamatan Muara Sebo, Kabupaten Muara Jambi, hanya berjarak kurang lebih 40 km dari ibu kota Provinsi Jambi. Kompleks ini tidak jauh dari aliran Sungai Batanghari. Dan untuk mencapai Candi Muara Jambi bisa memakai jalur darat atau menempuh jalan memakai kapal dengan melalui

Situs ini mempunyai luas 12 km persegi dengan panjang lebih dari 7 km. Serta luas sebesar 260 hektare yang membentang searah dengan jalur sungai.

0: puluhan candi yang sebagian besar masih berupa gundukan tanah atau menapol yang belum dikupas, juga 9 candi besar. Kesembilan candi tersebut antara lain adalah Candi Koto Mahalinggai, Candi Kedaton, Candi Gedong 1, Candi Gedong 2, Candi Gumpung, Candi Tinggi, Telago Rajo, Candi Kembar Batu, dan Candi Astano. Situs Purbakala Kompleks Percandian Mora Jambi adalah sebuah kompleks percandian agama Hindu-Buddha dengan luas kurang lebih 12 km persegi terluas di Indonesia, yang kemungkinan besar merupakan peninggalan Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Melayu. Pertama kali candi ini ditemukan oleh tentara Inggris yang bernama S.C. Crocker pada tahun 1820 ketika ia ditugaskan untuk memetakan Sungai Batanghari. Candi tersebut diperkirakan berasal dari abad ke-11 Masehi. Candi Muara Jambi merupakan kompleks candi yang terbesar dan yang paling terawat di Pulau Sumatera. Pada tahun 1975, pemerintah Indonesia mulai melakukan pemugaran yang serius berdasarkan aksara Jawa kuno pada beberapa lempeng yang ditemukan oleh pakar epigrafi Bohari. Menyimpulkan peninggalan itu berkisar antara abad ke-9 hingga abad ke-12 Masehi. Di situs ini baru 9 bangunan yang telah dipugar dan kesemuanya adalah bercorak Buddhisme.
1: Informasi begitu cepat berubah, menuntut kita untuk senantiasa mengikuti perkembangan yang terjadi. Radio Manggis terus berupaya menjadi media informasi dan edukasi bagi masyarakat. Dengarkan kami di frekuensi 96 FM Radio Manggis Jambi, saluran informasi dan musik anak negeri. Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi menghimbau bagi pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkapilah surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK yang sesuai dengan peruntukannya. Khusus untuk pengendara roda 2, gunakanlah helm berstandar SNI, baik pengendara maupun yang dibonceng, baik anak-anak terlebih kepada orang dewasa. Gunakanlah lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk pengemudi kendaraan roda 4. Gunakanlah sabuk keselamatan atau safety belt, baik yang mengemudi maupun yang duduk di sebelahnya. Hindari penggunaan handphone pada saat Anda mengemudi. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ingat, kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengguna jalan. Berhati-hatilah saat berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor 1.

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Pak, silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
2: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
1: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
2: Wah, kalau begitu, saya maulah Hino-nya satu unit.
1: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
2: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
1: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Itu namanya kutu air, Non. Oleskan saja Neo Ultrasilin. Sekali oles, kutu air pasti hilang.
1: Bener nih.
0: Beli aja sekarang, terus oleskan Neo Ultrasilin.
1: Gatal gak?

0: air, panu, kadas, kurap. Olesi segera dengan Neo Ultrasilin. Tinggal pencet langsung oles. Gatal-gatal atau jamur di kulit, olesi juga Neo Ultrasilin. Langsung beres. Neo Ultrasilin,
1: penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya, cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro, tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
2: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
3: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: setiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif. Juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma, dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Ria Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemah syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
0: Untuk mengetahui produk Agarilus lainnya, klik www.agarilus.id. Agarilus Series, berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
3: Tepat di pukul 9 pagi, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.

Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggi 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi mengimbau bagi pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkapilah surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK yang sesuai dengan peruntukannya. Khusus untuk pengendara roda 2, gunakanlah helm berstandar SNI, baik pengendara maupun yang dibonceng, baik anak-anak terlebih kepada orang dewasa. Gunakanlah lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk pengemudi kendaraan roda 4. Gunakanlah sabuk keselamatan atau safety belt, baik yang mengemudi maupun yang duduk di sebelahnya. Hindari penggunaan handphone pada saat Anda mengemudi. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ingat, kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengguna jalan. Berhati-hatilah saat berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor 1.

0: Selamat siang Pak, silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
1: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
0: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
1: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
0: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
1: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
0: Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.

0: bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar nggak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.
0: Flu.

0: flu memang mengganggu. Hilangkan segera. Minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang. Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai
1: penyakit jika sakit lambung, berlanjut. Asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
2: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
3: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

Disiarkan langsung dari kawasan Jalan Terojiman nomor 201 Kamangis Jambi. Selamat pagi. Manggis. Iya. Apa kabarnya hari ini edisi Sabtu 18 Juli 2026 bersama Tata Cita tadi di The Viral. Apa sih yang viral? Udah siap? Dengerin yang viral-viral. Oke, sampai pukul 12 siang waktu 96 FM di sini saya Manggis, Tata akan menemani semuanya. Menghibur tentunya dan memberikan info-info viralnya apa aja. Silahkan nanti gabung dulu di line telepon, WhatsApp ataupun juga Facebook ya. Bisa semuanya ini, tenang aja. Ya kan? Yang penting kita happy. Yeah.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
2: Bu Ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Waduh, viral. Baik lagi, apa sih yang viral? Banyak sekali. Sama kayak suami Inggris juga ya, yang silakan gabung di The Viral. Yang mau viral boleh telepon, boleh WhatsApp, ataupun juga di dalam Facebook. Silakan di update ya, like dan komen.

0: Iya langsung aja ya, ini lantai telepon juga bisa kok gabung, boleh ya. Untuk requestannya boleh apa, yang remix, yang ngebeat, yang slow, terserah untuk edisi Sabtu ini ya. Assalamualaikum buat Mbak Tasyawati di kawasan Pasar Simpang Pule, lagunya di reject aja. Iya nanti kita bakal kasih beritanya yang viral apa aja ya. Ini kita cek dulu deh yang komen. Duri-duri yang kok. Ada Mbak Ririn, lagunya Pertemuan Aja yang remix. Salam semua sama Menggis ya. Ada Sandi Aryansyah dari Kenali Asam Atas, lagunya dong Bukan Rumah Sakit atas nama bertugas ya, terima kasih. Assalamualaikum pagi juga Kak Murti, apa kabar? Hari ini bertepatan dengan 3 minggu meninggalnya Bapak, dan hari ini juga putri kecilku bertambah usia yang ke-9 tahun. Buat Bapakku Al-Fatihah dan semoga bahagia di sana. Amin ya Rabbal Alamin. Dan buat putri kecilku semua, doa terbaik buat kamu. Double-double pokoknya hari ini ya Kak Murti ya. Lama banget lah kagak lihat nih komentarnya muncul di sini. Sehat selalu ya. Apa nih yang viral?
1: Ya sekolah yang viral yang
0: viral. Aduh, ini mah sudah nggak viral lagi.
1: Viral lah duluan terus.
0: Oh, udah nggak viral, semua orang udah pada tahu.
1: Batu ah.
0: Nah, berarti kan ada yang ngomongin.
1: Lah, paling-paling butet ngomongin.
0: Kok menyasar ke sana?
1: Iyalah, kata butet batu si manjang. Gurau tet ya, gurau tet.
0: Iya. Ya dah, digoyang sama apa dah?
1: Digoyang dengan deritamu lukaku apa? Judulnya. Tengok ada dah. Kalau dah ada berarti ngawur-ngawur be.
0: Deritamu deritaku.
1: Ah.
0: Deritamu dosaku yang mana?
1: Ya, deritamu deritaku lah.
0: Oh gitu.
1: Iya. Salam untuk yang nyiar ya.
0: Semoga
1: sehat selalu lah.
0: Amin. Selalu terima
1: yang
0: kasih.
1: Terbaik lah ya.
0: Iya.
1: Mama di rumah salami.
0: Iya.
1: Dari Bunda Rido, bilang jangan sakit lagi.
0: Iya.
1: Sehat selalu lah sekeluarga ya.
0: Amin. Terima kasih.
1: Waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

Juga ada Agung SPDI Poanase Pol. Iya nih udah apa jam segini udah mulai panasnya muncul ya. Lagunya dong Negara Angin. Salam kompak saya Manggis buat utama tugas. Oke udah siap buat apa aja yang viral? Nah pantengin aja yang masih di sini di The Viral.

0: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: tepat di jam 10 pagi. Tetap semangat untuk hari ini. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.
1: Gatel-gatel di kakiku kok nggak hilang-hilang sih?
2: Itu namanya kutu air, Non. Oleskan saja Neo Ultrasilin. Sekali oles, kutu air pasti hilang.
1: Bener nih.
2: Beli aja sekarang, terus oleskan Neo Ultrasilin.
1: Gatel-gatel.

air, panu, kadas, kurap. Olesi segera dengan Neo Ultrasilin. Tinggal pencet langsung oles. Gatal-gatal atau jamur di kulit, olesi juga Neo Ultrasilin. Langsung beres. Neo Ultrasilin, produk bermutu handsome.

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar nggak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
0: Flu.

0: flu memang mengganggu. Hilangkan segera. Minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu. Cepat hilang. Ultraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai jika sakit.
1: 96 FM, Radio Manggis, Dangdut Plus, Kota Jambi. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.

lanjut lagi di The Vira. Oke, ini kali ini sama Inggris viralnya penjual lontong sayur yang katanya ini kena pajak sampai Rp840.000. Wah, siapakah itu? Jadi ada seorang pedagang lontong sayur di Desa Kebolampang, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati. Dan ini mendadak viral setelah ditagi bayar pajak mencapai Rp840.000. Pemerintah Kabupaten Pati pun memberikan klarifikasi atas kejadian tersebut. Nah, jadi kabar mengenai pedagang lontong sayur yang kena pajak ini itu ramai ya di media sosial. Unggahan itu memperlihatkan adanya pedagang yang kaget karena ditarik pajak ya. Dan itu gak sedikit ya, menurut para pedagang itu banyak loh. Nah, setelah ditelusuri, pemilik warung ini bernama Mariati, warga Desa Kebolampang, Kecamatan Winong. Nah, Ibu Mariati ini pedagang lontong sayur yang menempati tanah lampiran sungai milik Dinas Pekerjaan Umum atau DPU Pati. Ia menempati tanah seluas 28 meter persegi. Dari situ, ia kemudian ditarik pajak sebesar Rp840.000. Jadi, pajak warung ini dihitungannya adalah 28 meter persegi dikali Rp10.000 per meter. Rp10.000 per meternya. Ya, jadi 1 meternya itu Rp10.000. Nah, jadi 280.000 kali 3 ketemunya katanya gitu. Wah. Dalam video ini dijelaskan mengenai perhitungan pajak yang tembus gitu ya. Dan dikatakan bahwa petugas pajak dari PU telah mendatangi pedagang ini sebulan lalu. Satu petugas meminta ganti rugi materai dengan biaya Rp50.000. Nah, sementara itu si Ibu Mariati mengatakan kaget setelah ditarik pajak sebesar itu. Ia mengaku baru mengalami hal tersebut. Lalu PLT Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Pati Widyo Tomus Kusdianto mengaku telah menerima kabar terkait viralnya video pedagang yang mengaku ditarik pajak sampai Rp840.000 ini. Nah, dijelaskan pedagang atas nama Mariati ini telah memiliki izin menempati tanah lampiran irigasi milik PU Kabupaten Pati. Dan dijelaskan bahwa ada aturan tersendiri terkait dengan pajak bagi yang menempati tanah lampiran irigasi milik PU ini. Hal ini sesuai Perda nomor 1 tahun 2024 dan sudah ada tarifnya. Ia pun menjelaskan petugas ke lokasi untuk menarik pajak dalam kurun waktu 3 tahun. Oh gitu. Jadi menurutnya jika warga mengira itu mahal, hal itu karena durasi pajak sama kurun 3 tahun. Oh, apa nggak diingetin setahun kemarin, 2 tahun kemarin, 3 tahun yang lalu gitu kan? Setelah 3 tahun, baru atau ibunya lupa. Udah dijelasin itu ya. Semoga ada solusi yang pas nantinya ya. Nah, kali ini juga ada yang viral lagi. Awas aja nih kalau sampai ada suami Inggris ada yang viral. Oke, jadi jagat medsos juga heboh lagi ya. Ini kali ini di wilayah Kabupaten Madiun, Jawa Timur yang mendadak gempar. Ada sebuah rekaman video amatir berdurasi 18 detik setelah memperlihatkan seorang pria yang diduga oknum pejabat publik tengah asik bermain game melalui gawainya di tengah ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Madiun. Nah, unggahan ini langsung lah ya dibanjiri kritik pedas dari warga net. Sebagian netizen mempertanyakan jenis permainan yang dimainkan itu. Sementara lain mendesak agar oknum ini segera dicopot dari jabatannya karena dinilai melanggar etika ASN. Nah, sebelumnya identitasnya terungkap, yaitu Sekretaris DPRD atau Sekwen Kabupaten Madiun, Sawang Rehtomo, sempat memberikan klarifikasi pada Kamis kemarin yang membenarkan kalau lokasi dalam video itu berada di rapat paripurna gedung DPRD Kabupaten Madiun yang berlokasi di Jalan Nasional Madiun, Surabaya, Kecamatan Wonoasri. Namun, ia menegaskan kalau pria dalam video itu bukanlah anggota legislatif, melainkan tamu undangan dari pihak eksekutif. Yang menjelaskan berdasarkan koordinat tempat duduk, pria tersebut berada di deretan kursi organisasi
Organisasi Perangkat Daerah atau OPD Pemkab Madiun. Proses investigasi internal ini sempat terkendala karena ruang rapat utama DPRD Kabupaten Madiun belum terpasang fasilitas kamera pengawas atau CCTV. Dah, teka-teki mengenai sosok pria ini terjawab ya. Pria dalam video itu dipastikan adalah Muksin Harjoko yang saat ini aktif menjabat sebagai Camat Madiun. Saat dikonfirmasi dari ruang kerjanya, ia pun bersikap kooperatif dan mengakui kalau itu adalah dirinya. Ia membenarkan aksinya itu ya, tapi dia juga memberikan klarifikasi mengenai batasan waktu kejadian. Ia berdalih memainkan game atau di telepon di HP-nya itu sebelum acara pokok sidang paripurna resmi dibuka oleh pimpinan dewan. Itu sebelum acara dimulai dia lagi main. Oke deh, itu dia ya Sobat Manggis ya. Ya udah kalau gitu udah dulu. Nanti gabung lagi di sini di semangat lagi, udah viral.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: Masih di The Viral. Apa sih yang viral dan siapa sih yang viral lagi? Silakan telepon di sini 24187. Makasih nih buat Bang Alimin yang udah masuk dari tadi. Ya, ini lagunya COD, COD. Selamat pagi buat Indra Saputra Pramana, juga The Viral. Hanya ingin kau tahu. Ih, kayaknya tadi udah deh. Abah Waisal Sampangan Gianyar Bali hadir. Assalamualaikum, selamat siang Tata. Oke, selamat siang juga. Ada Bunda Dia Purnama, lagunya dong Salah Sendiri. Salahmu sendiri. Lagi di tempat rewang rumah ponakan. Oke dah. Siapa nih yang viral?
1: Satu viral.
0: Iya, siapa
1: saya
0: ini?
1: Yang viral.
0: Oh, Bang Amar.
1: Gimana kabar, Mbak?
0: Aduh, storing. Alhamdulillah, baik.
1: Storingnya?
0: Iya, kayaknya deket gak sih dari HP-nya gitu? Udah?
1: Enggak lah.
0: Oh, enggak, ya udah. Oke, mari gue yang...
1: Boleh yang ngepin lagi ya?
0: Boleh apa?
1: Sudah tak cinta.
0: Sudah tak cinta.
1: Ya udah lama gak diputar kayaknya.
0: Oke, siap.
1: Ini lagunya ditunggu ya.
0: Iya.
1: Sama-sama selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Siapa nih yang viral?
1: Halo.
0: Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang viral pasti dari Tempino.
1: Kok tua?
0: Yang siapa ya? Siapa yang tua?
1: Yang tua.
0: Udah, Mbak Ayo segitu aja, ntar aku nyusul tuanya biar
1: awet tua gitu ya.
0: Iya, apa nantinya aku pula yang kok Tata udah tua katanya gitu.
1: Berat.
0: Ya Allah sedih kali aku berat. Sehat Mbak Ayo.
1: Alhamdulillah.
0: Masih di hutan apa ini?
1: Jasa.
0: Bukan di hutan, di kebun . Ya ampun.
1: Lagi menyendiri bertapa.
0: Aduh, enggak ada yang nemenin ya bertapanya.
1: Ya nanti nunggu nininya ngirimi.
0: Oh iya,
1: Sisi semilik itu nyandel.
0: Iya, itu emang dasar ya langsung
1: Mbak
0: aja.
1: Tata sehat.
0: Alhamdulillah Mbak Yo, seger waras. Waras tenang.
1: Alhamdulillah.
0: Anda Mbak Yo mau digoyang sama apa?
1: Apa lagunya orisinil ya?
0: Boleh, terserah Mbak Ayo.
1: Lu kok terserah?
0: Iya boleh, mau yang orisinil, mau yang jingkrak-jingkrak juga bisa.
1: Kalau orisinil lagi minta Mus Mulyati sama Erlina.
0: Apa tuh lu judulnya?
1: Perawan Desa.
0: Hah?
1: Perawan Desa.
0: Perawan Desa?
1: Lagu jadil.
0: Oh, dari Mus Mulyadi ya?
1: Iya,
0: okay.
1: Mus Mulyadi, Herlina Effendi.
0: Iya, siap.
1: Kalau orang jadul-jadul itu kan taunya lagu jadul.
0: Oh gitu ya.
1: Sesuai umur. Sesuai umur,
0: ah. Gak apa-apa. Ya kita tahu lah.
1: Berarti kalau Mbak Yo tua, bukan tahu.
0: Oh gitu. Ya,
1: kalau Mbak Yo juga tua.
0: Ya udah yang tua-tua aja. Salah.
1: Justru yang tua itu malah apa ya?
0: Apa? Kredit. Oh gitu. Nah, ya Allah.
1: Kalau yang tua kan belum tentu sampai tua.
0: Iya ya. Oh iya.
1: Kalau yang tua kan melewati yang muda.
0: Iya. Ya Allah, luar biasa sekali pagi ini.
1: Biasa di luar.

0: kasih Pak Hiyo.
1: Tata bertugas semoga sukses dan selalu.
0: Amin, sama-sama.
1: Saya lagi sambil bertapa. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sayang mau omong doang. C-O-T. Semua omong doang. C-O-T. It's. Jangan lupa Soe Manggis. Apa sih Tata? Heboh banget. Emang heboh ini. Apa-apa. Siap buat jalan santai paling heboh. Ya, ikutin aja nih Soe Manggis, Jalan Santai Hutrona JPM ke-22 bersama Jambi Express pada Minggu 2 Agustus 2026 mulai pukul 6.30 pagi di Trona Jambi Prima Mall Teh Ho. Nah, jadi ini cukup bayar Rp10.000 aja tiketnya loh. Nah, kau berkesempatan membawa pulang hadiah spektakuler nantinya. Ada 1 unit Yamaha Mio M3, 10 mesin cuci, 10 kipas angin, 10 air fryer, 10 blender, 5 smartphone, 5 tablet, dan 10 tabungan BRI berisi saldo Rp1.000.000 dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Ajak tadi tuh Mbah Yo, Mbak Susi, siapapun ajak. Ajak keluarga juga teman dan saudara kamu semuanya ya, sahabat-sahabat kamu. Dan belum dapatkan tiketnya karena peserta terbatas, acaranya tinggal beberapa minggu lagi loh. Nah, tiket bisa diperoleh di sini di Radio Manggis 96 FM. Bertabur hadiah seru untuk semua.

0: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
1: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
0: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
1: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
0: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
1: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741 3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747 3217 45 atau WA Center Kota Jambi 0821 8451 5559. Muaro Bungo di 0822 8494 5349.
0: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif. Juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma, dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Gria Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Tepat di pukul 11 siang, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.
1: Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367.
2: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
3: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Untuk mengetahui produk Agarilus lainnya, klik www.agarilus.id. Agarilus Series berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
0: Untuk informasi produk dan pemesanan bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.

kau. Siapa sih kau? Ya pokoknya balik lagi di sini kita sama Megis di The Viral. Apalagi sih yang viral? Kau buat aku terluka. Ada sebuah foto nih sama Megis yang memperlihatkan tumpukan uang tunai dalam jumlah besar diduga melibatkan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG 02 Pasar Krui, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung. Nah, dan pastinya viral di media sosial dan menjadi sorotan publik. Dalam foto yang beredar, tampak ada uang pecahan Rp100.000 dan Rp50.000 disusun dalam beberapa tumpukan. Pada foto lainnya, uang tersebut terlihat dimasukkan ke dalam kantong plastik berwarna hitam. Foto-foto ini diduga diambil di dalam sebuah ruangan kerja. Dan unggahan yang memuat foto itu ramailah ya di komen-komen. Hingga Jumat kemarin, video menampilkan foto-foto itu telah ditonton lebih 27.000 kali lah ya. Terus di-share juga sama orang-orang. Dan sejumlah akun media sosial pun meminta adanya penelusuran terkait asal-usul foto dan uang yang terlihat dalam unggahan itu. Namun, berbagai komentar yang beredar sejauh ini masih merupakan opini pribadi warganet dan belum dapat dipastikan kebenarannya. Tuh. Sementara itu, seorang ahli gizi yang turut menjadi sorotan dalam unggahan ini adalah Bunga Nanda Puspita. Yang menanggapi video viral itu, yang mana Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi atau KPPG Provinsi Lampung, Ahmad Heri Setia mengatakan, pihaknya telah meminta klarifikasi kepada koordinator wilayah maupun Kepala SPPG Pasar Krui. Menurutnya, berdasarkan informasi yang diterima dari koordinator wilayah, foto itu merupakan unggahan lama yang berasal dari akun Facebook milik ahli gizi di SPPG 02 Pasar Krui dan diambil pada Januari 2026 lalu. Dan menurutnya juga, foto lama itu kembali diangkat dan disebarluaskan di medsos sehingga memunculkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat.

Iya. Meskipun emang ya pihaknya belum memberikan kesimpulan lebih jauh dan masih melakukan koordinasi, ya udah deh untuk memastikan informasi yang berkembang itu adalah salah ya.

Nah ini berhubungan juga nih, kan tadi SPBG ini berhubungan nih, SPBG, MBG ya. Aduh, jadi ini kali ini ada nama seorang bayi laki-laki asal Kabupaten Wonosobo menjadi perhatian publik setelah orang tuanya memberikan nama yang gak biasa, yakni namanya Muhammad MBG Subianto. Jadi nama ini dipilih sebagai bentuk ungkapan syukur sekaligus apresiasi terhadap program MBG ini ya. Bayi itu merupakan putra ketiga pasangan Yuharni dan Ambon Yasin yang tinggal di Dusun Prigi, Desa Jolontoro, Kecamatan Sapuran, Wonosobo. Ia lahir secara normal di Puskesmas Sapuran pada Jumat malam, yaitu 10 Juli 2026, dengan berat badan 3,3 kg dan panjang 50 cm. Kelahirannya juga lebih cepat dibanding hari perkiraan atau HPL yang semula diprediksi pada 22 Juli 2026. Diungkapkanlah bahwa pemilihan nama ini dilatar belakangi rasa terima kasih terhadap program MBG yang menurutnya membawa manfaat bagi keluarganya. Dan sejak 25 Agustus 2025 lalu, ia bekerja di SPPG sebagai petugas pencuci ompreng atau wadah makanan. Dan menurutnya program ini membuka kesempatan kerja baru sehingga membantu meningkatkan kondisi ekonomi keluarganya. Terus sebelum nama itu ditetapkan, Yuharni ini terlebih dahulu berdiskusi dengan sang suami ya, yaitu Ambon Yasin, hanya menginginkan nama anak depan mereka tetap menggunakan nama Muhammad. Setelah itu, ia menambahkanlah singkatan MBG sebagai nama tengah dan Subianto sebagai nama belakang. Ia pun menceritakan bahwa kami anak ketiganya berlangsung cukup unik. Ia baru mengetahui dirinya sedang hamil ketika usia kandungan telah masuk ke 7 bulan karena tidak mengalami tanda-tanda kehamilan umum yang dirasakan. Nah, pada saat dihamil itu ya, ia tetap menjalankan pekerjaannya di SPPG hingga mendekati waktu persalinan. Ya, gak apa-apa sih ya. Cuma nanti anaknya bertanya, apa itu MBG, Bu?

0: penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
1: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
2: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: pilek bingung, sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.
0: Flu.

flu memang mengganggu. Hilangkan segera minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang. Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai jika sakit berlanjut.

0: 96.96 FM. Oke, lanjut lagi tuh sama Gis. Yuk, telepon aja dah. Kita waktunya telepon. Gak kerasa ya, udah 11:30 ya. Ya Allah, ya udah alhamdulillah lah. Waktu terus berlalu. Halo, Smart Gamanggi. Eh, siapa dia viral?
1: Dari Wota.
0: Malu kok. Iya, dari yang sedua, Bang Tamrin. Alhamdulillah.
1: Goyang aja wajah balik kaca saya.
0: Wajah di balik kaca.
1: Iya, buat datang mengingat
0: permintaan. Ya, amin ya rabbal alamin.
1: Ya, selamat malam, selamat malam minggu.
0: Iya, waalaikumsalam.

0: Selamat Gak Manggis.
1: Goyang yuk.
0: Yuk. Bang, kok lemes banget?
1: Lemes, Pak.
0: Kenapa?

0: Siapa lagi nih yang viral?
1: Olahyu.
0: Iyo, Cik Rusli.
1: Iyo, datang. Piye kabar ta?
0: Alhamdulillah, Cik Rusli. Iya.
1: Oke.
0: Apa tuh?
1: Jangan tinggalkan aku.
0: Hah?
1: Ada enggak? Jangan tinggalkan aku.
0: Oh, jangan tinggalkan aku. Oke, siap.
1: Iya. Untuk okay. Untuk butet lagu itu tah.
0: Apa?
1: Butet.
0: Ah.
1: Untuk butet lagu itu.
0: Aduh. Kak Butet.
1: Ya, Obi juga jauh gue tuh tah.
0: Oh gitu.
1: Ya, udah ya.
0: Iya, oke, siap.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Atau lagi deh yang terakhir. Semangat gam. Ah, siapa nih yang viral?
1: Tak terviral.
0: Lah.
1: Assalamualaikum.
0: Jangan tinggalkan aku.
1: Tinggalin kakak
0: Butet. Cirusri jangan, enggak mau ditinggal kakak Butet.
1: Jangan lagi tinggalin aku ya.
0: Ya Allah, langsung nongol ya, Ci. Ya Allah.
1: Janjian.
0: Oh gitu. Viral ini, mendadak viral ini.
1: Masih viral ya. Kita masih viral, kasih kita dapat duit.
0: Duit aja cepat.
1: Lagunya jeng.
0: Apa?
1: Tadi kan si Rusi lagunya itu kan. Sekarang lagunya apa ya?
0: Apa?
1: Aku, judulnya Aku Setia ada.
0: Aku Setia?
1: Gak ada ya.
0: Ini orang, Laci tolong Laci, ini orang mengadak-ngadak terus kalau minta lagu ini ya.
1: Lagu Cik Rusi.
0: Ah kan? Ya udah duet dah sama Cik Rusi. Lah itu pas tuh lagunya tuh duet tadi.
1: Lagunya, oh apanya?
0: Apanya? Apanya? Ya,
1: lagunya ini aja lah yang.
0: Apa?
1: Sampai hatimu. Ada
0: kan? Kak cuma segitu doang, itu liriknya kali ya?
1: Memang isinya.
0: Siapa yang nyanyi?
1: Yang sampai hatimu kau bola tak?
0: Ay, sudahlah yang lain aja dah kalau gitu kak.
1: Lagunya sampai hatimu itu itulah aja. Tahu nggak?
0: Ya kalau cuma sampai hati
1: Mbak Susi yang tahu
0: sampai hatimu begitu tega. Ah,
1: iya, itu apa sih jam.
0: Sakit hati dari Maggie Z
1: boleh.
0: Oh yaudah Ci cewek dia kan, Ci kakak Butet sakit hati ditinggalin.
1: Cewek ada yang nyanyikan lagu itu
0: cewek.
1: Iya
0: yang nyanyi.
1: Iya
0: yang nyanyi siapa banyak di sini lagu sakit hati. Oh.
1: Ada yang mau belanja.
0: Nah, sudah ya, udah dari Maggie Z aja lah ya.
1: Buat ya.
0: Ya, dari Maggie Z aja ya.
1: Sama Ijal ah bagi dua.
0: Oh iya, tuh tadi lemes Bang Ijal.
1: Iya.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, udah dulu. Nih kita goyang lagi ya, tetap stay tune.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau TGTS erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: together.
1: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Terima kasih banyak sebelumnya untuk Soy Magis dimanapun berada. Dan sampai jumpa untuk edisi selanjutnya Soy Magis yang udah gabung di Facebook, WhatsApp ataupun juga Lentofan. Dan sampai sini dulu tetap menemani Soy Magis semua yang dengar ini. Dan tetap stay tune terus di 96FM Barometer Musik Dangdut Sejambi Raya. Saya tetap abur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Dangdut.

0: Sendi dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etawa Premium dibuat dari susu kambing Etawa murni. Diberkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripan mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26 Susu Kambing Etawa Premium. Dapatkan produk Zigo 26 Susu Kambing Etawa Premium di radio kesayangan Anda ini.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
3: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
2: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
3: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang. Flu.

0: flu memang mengganggu. Hilangkan segera. Minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang. Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai jika sakit.
1: 96 FM, Radio Manggis, Dangdut Plus, Kota Jambi. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: Tepat di pukul 12 siang, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi. Informasi begitu cepat berubah, menuntut kita untuk senantiasa mengikuti perkembangan yang terjadi. Radio Manggis terus berupaya menjadi media informasi dan edukasi bagi masyarakat. Dengarkan kami di frekuensi 96 FM Radio Manggis Jambi, saluran informasi dan musik anak negeri.
1: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
0: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Mohon maaf, dengan Bapak siapa, Pak?
1: Pak Darul dari Kacang Pedang, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkal Pinang.
0: Apa ya Bapak keluhkan kemarin, Pak?
1: Banyak kemarin, Pak. Sama gula darah tinggi, kedua gangguan lambung, ketiga prostat, darah rendah.
0: Yang Bapak konsumsi ya, dari produk Agarilus apa saja?
1: Konsumsi ini, Agarilus Healthy habis 3 botol, Agarilus Herbal Drink 5 botol, dan itu drop 2 botol. Alhamdulillah, semuanya itu kan sembuh kan.
0: Yang Bapak keluhkan selama sakit gimana, Pak?
1: Nggak nyaman badan, kalau malam-malam itu nggak nyaman badan. Di lambung nih, buang angin terus, pas, buang angin. Panas di perut ini, ya, kayak ada bara api di perut ini. Saya minum Agarilus itu, hilang semua ini. Cuman masalahnya cuman gula darah itulah, tinggi, sampai 500. Kalau musim durian kemarin 700 gula darahnya. Alhamdulillah, gula darahnya normal gula darah, ya. Di bawah 200 sekarang. Minum Agarilus itu, hilang semua ini. Alhamdulillah, buang-buang air malam-malam itu, tak pernah lagi. Kalau dulu kan sampai 5 kali, buang air kecil. Sekarang tak pernah, paling 2 kali. Prostat dulu kan kena gangguan prostat. Alhamdulillah sembuh sekarang. Alhamdulillah. Dia beli Agarilus Herbal Drink.
0: Bagaimana perasaan Bapak terhadap istri yang sudah mengurusi Bapak selama Bapak sakit?
1: Ya kasihan lah. Kayak kita nggak bisa penuhi kan kewajiban kita. Kasihan rasanya. Nggak deh. Masa bangkal aku ya. Nggak deh. Ya kalau menurut pengalaman kita minum obat ini kan, seharusnya kita minum herbal yang berkualitas itu Agarilus. Soalnya aku pernah nyoba kan, habis 5 botol, 9 botol. Nah, hasilnya kan rasa. Alhamdulillah, Bapak Darul Kotni dari Kacang Pedang, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkal Pinang.
2: Agarilus Series berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
3: Untuk informasi penan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
4: Sesibuk apapun kita saat ini, marilah sejenak kita luangkan waktu untuk kembali menjalankan kewajiban kita sebagai seorang Muslim.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Radio Manggi 96 FM Jambi mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur.
2: Mutiara Hadis
3: dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, As-salawatul khams wal jumu'ah ila al-jum'ah kaffaratun lima bainahun idza tanabal kaba'ir, yang artinya salat lima waktu antara salat Jumat ke Jumat berikutnya adalah pelebur dosa di antara masa tersebut selama ia tidak melakukan dosa besar. Hadis riwayat Muslim.
4: Kembali di kota Jambi, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
5: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
4: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit dan sakit pinggang.
6: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
4: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
1: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
0: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
1: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
0: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
1: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
0: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: gatel-gatel di kakiku kok gak hilang-hilang sih?
1: Itu namanya kutu air, Non. Oleskan saja Neo Ultrasilin. Sekali oles, kutu air pasti hilang.
0: Bener nih.
1: Beli aja sekarang, terus oleskan Neo Ultrasilin.
0: Gatel-gatel.

0: air, panu, kadas, kurap. Olesi segera dengan Neo Ultrasilin. Tinggal pencet langsung oles. Gatal-gatal atau jamur di kulit, olesi juga Neo Ultrasilin. Langsung beres. Neo Ultrasilin.
1: Aku arep budal megawe sik, Bu.
2: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
1: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lulus sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
3: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
4: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Tepat di pukul 1 siang, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.

Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi mengimbau bagi pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkapilah surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK yang sesuai dengan peruntukannya. Khusus untuk pengendara roda 2, gunakanlah helm berstandar SNI, baik pengendara maupun yang dibonceng, baik anak-anak terlebih kepada orang dewasa. Gunakanlah lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk pengemudi kendaraan roda 4. Gunakanlah sabuk keselamatan atau safety belt, baik yang mengemudi maupun yang duduk di sebelahnya. Hindari penggunaan handphone pada saat Anda mengemudi. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ingat, kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengguna jalan. Berhati-hatilah saat berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor 1.

0: pilek bingung, sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar nggak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: flu memang mengganggu. Hilangkan segera minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang. Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai.
1: Selamat
0: jika
1: siang,
0: sakit
1: Pak.
0: Berlanjut.
1: Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
2: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
1: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
2: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
1: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
2: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
1: Syarat dan ketentuan berlaku.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dun sana, basobok Bali ya, basamo ajo mani di hari Sabtu ya, tanggal 8 Baleh 2026, di bulan 7 gitu atau di bulan Juli. Terima kasih banyak buat dun sana nantarui mandangakan Radio Manggis menghibur dun sana selama 3 jam. Ajo mani hadir kembali menemani dun sana jo lagu-lagu Minangnya di Minang Badendang. Rancak bana. Nan kete indak basabik namo, nan gadang indak ba imbau gala. Salam santun, salam hormat untuk niniak mama parantauan seprovinsi Jambi. Dan kasadonyo pendengar Radio Manggis dimanapun dun sanak berado, pastinyo ambo doakan dalam keadaan sehat walafiat kasadonyo. Nan sadang bakarajo mudah-mudahan dilancarkan untuk sadonyo bayak razakinyo juo. Dan kita doakan dun sanak sekeluarga besar kasadonyo dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dari jam 1 siang sampai jam ampe sore kita akan badendang di Radio Manggis jo lagu-lagu Minang. Nah buat dun sana nan kaikui bagabuang, silakan langsung masuk saja di line telepon kita di 24187 atau komentarnya di Facebook Manggis Pasiful. Dan buliah request lagu Minang di nomor WA di 08 Sabaleh 7-51-500. Terima kasih banyak juga buat dun sana nan selalu mendengarkan via streaming dimanapun dun sana berado. Mudah-mudahan terhibur ya menemani nan sadang karajo atau nan sadang istirahat kini di rumah ya, apalagi kondisi cuaca lumayan paneh garang bana ya. Kalau ambo prediksi iko panehnyo hari iko mungkin sekitar 37 atau 36 lah ya. Karena memang luar biasa bana kalau dun sana tuh di luar tuh waduh. Tadi ambo naik apa namanya motor ya dari rumah ke radio tuh. Jadi tangan tuh kan gak pakai sarung tangan, jadi raso tabaka aja apa kulitnya. Karena memang panehnya tuh mungkin sekitar 37 derajat Celcius. Nah jadi makanya we dun sana kalau ndak ada paralu-paralu bana kalau luar tuh mending di rumah saja lah. Baki pe-kipe jo kipe angin ya. Kalau bisa jangan keluar-keluar dulu, kecuali penting untuk karajo ndak ada. Mungkin memang karajonya harus di luar ruangan ya. Tapi kalau ndak penting-penting bana mendingan di rumah sajalah. Jangan malala atau jangan keluyuran ya. Karena memang kondisi cuaca panasnya hari

0: kok panasnya ekstrim, sekitar 37 derajat Celcius. Jadi mendingan di rumah saja, sambil istirahat atau sambil kerajo, kita akan memutarkan lagu-lagu Minangnya. Ya, langsung saja kita masuk dulu di 2P187. Halo Minang Badendang.
1: Anca Bana.
0: Iya Bana, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar da?
0: Alhamdulillah ambo lai sehat. Uda Abdullah ba akabanyo.
1: Baik-baik juga lah.
0: Baik-baik saja. Kamandang lagu apa Uda Abdullah?
1: Kamandang lagu siang-siang ko pane-pane ko, lagu pane di awak kayo di urang.
0: Pane di awak kayo di urang. Oke, salamnya buat siap.
1: Buatnya Budi Sila, Mbak Ika Remyati, buatnya Mbak Cinta, buatnya Kak Naila, buatnya Kak Ajeng, buatnya Bu Yani, Bunda Wati, Ayah Eman, Kak Butet, Bunda Akhir, Ahmad, buatnya Rudi, Ramlan, Alimin, Amar Bakung,
0: Dan
1: Nadia, Mbak Udin, buatnya Mama Elo,
0: buatnya
1: Mama Rido, buatnya si Rusli, Ahmad Kalang Banjar, Haja Sumarno, Nyayang, buat kasadonyo lah dah.
0: Buat kasadonyo, oke siap Uda Abdullah.
1: Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juo buenyo Uda Abdullah nan Adodi Ibrahim.

0: Takang Uda Abdullah masih kita angke di 2-1-8-7. Halo Minang Badendang.
1: Rancak bena jomani.
0: Iya Bu Desila.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ba akabanyo Bu Desa mo Pak De di rumah.
1: Kabarnya kurang bumbu.
0: Kurang bumbu? Aduh aduh aduh. Ba kok bisa kurang bumbu? Belum mampir ke pasar bumbunya?
1: Belum.
0: Belum.
1: Belum cari bumbu.
0: Oh, belum cari bumbu. Udahlah, kalau enggak ada bumbunya enggak usahlah dimasak.
1: Itu. Gimana kabar aja?
0: Alhamdulillah kabar mulai sehat.
1: Paneh garang.
0: Paneh garang batua bana Bude di siko panehnya garang bana. Tapi enggak tahu ya kalau sore-sore berubah menjadi agak-agak adem ya.
1: Ademnya ya enggak sebegitulah.
0: Tapi sepertinya mungkin panehnya sampai maghrib Koko.
1: Kayak
0: kelihatannya sampai maghrib itu terang benderang. Jadi orang azan maghrib itu kelihatan langit itu masih terang kayaknya.
1: Iya, tapi kalau biasanya kalau sudah sore itu sudah jelas.
0: Sudah mulai agak redup ya, Bude ya? Oke.
1: Lagunya.
0: Lagunya.
1: Surat undangan.
0: Sure undangan.
1: Alamnya tadi buat Pak Bula lah ya.
0: Iya.
1: Pak semua yang mau termangis aja.
0: Iya, Bude.
1: Raja semangat.
0: Siap.
1: Selalu.
0: Amin.
1: Raja semua lah ya.
0: Amin, Bude.
1: Terima kasih aja. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juga buatnya Bu Desila sama Pak D ya. Selamat istirahat di rumah. Halo Minang Badendang.
2: Raja Bana. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ba akaba jemani.
0: Alhamdulillah kabam boleh sehat. Ajojal ba akabanyo.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Masih di kantor atau alah siap-siap OTW?
2: Masih di kantor.
0: Masih di kantor. Oke. Okay. Ka mandang lagu apa Ajojal?
2: Baru suah-rusuah lada lun.
0: Baru suah-rusuah lagunya alun masuk lagi aja.
2: Alun masuk lagi.
0: Iya. Baru suah-rusuah tuh penyanyinya cewek cowok. Baru suah-rusuah yo.
2: Iya.
0: Baru suah-rusuah. Oh apa ya? Oh tapi versinya iko oh anu ya Minang Saluang ya.
2: Yo ada Saluang.
0: Oh iya siap-siap coba ambo apa ya? Cek and recheck dulu kira-kira. Oh tapi iko versinya beda kok kayaknya Jojal.
2: Beda.
0: Iya beda. Tapi ndak ada kalau memang bisa ambo masukkan tapi kalau ndak ada alternatif dulu.
2: Alternatifnya Malaki Hati Tabiaso.
0: Malaki Hati Tabiaso.
2: David Istanbul.
0: David Istanbul, siap. Salamnya buat si Ajo.
2: Untuk Ajo Mani, selamat siang, selamat Karajo.
0: Ya.
2: Sehat selalu untuk Ajo Mani.
0: Amin.
2: Jaga kesehatan, cuaca ekstrim nampak ya.
0: Iyo, batu abana Jo, asli Ariko.
2: Bu Desila yang serentak kok ya.
0: Ah, iya batu aja.
2: Iya, untuk Bu Desila, Pak Denyo. Nan pertama tadi ya.
0: Nan pertama Uda Abdullah.
2: Iya, untuk Uda Abdullah. Uda Iing, Uda Tamrin ya.
0: Iya.
2: Selamat siang. Untuknya Kakak Butet, Mbak Andrea, Wasif, Ada Emanyo. Ajeng, Bu Desolia juga, Mama Supri, Mama Elo. Untuk Mbak Susi, Mbak Malam, Mbak Nilam, Pero, Naila.
0: Ya.
2: Yeah. Untuk Rudi di Semeti. Untuk Amar, Mas Romban, Bang Alimin, Ibu Nana Dianyo.
0: Ya.
2: Yeah. Untuk Putra Pulau Kijang, Si Rusli. Untuk Uni Ayang, Uni Yen Satemitra.
0: Ya.
2: Untuknya Papa Mama Inaya, Bunda Sukumbang, untuknya Bang Ahmad, Bunda Haja Sumarno,
0: ya.
2: Saida Gado-Gado, Neng Nelly, Yeni Ismail, Nopi Nopita, untuk saya Leo, Untuknya Mbak Tina dan Mbak Dokternya Arjuna Sepuan Ayah Riki Puja Kusuma.
0: Iya.
2: Untuk kasado Allah lah pokoknya nang sedang mendengarkan acara ko, salam kompak saya dari yang kedua.
0: Oke, siap.
2: Ya, kalau dapat lagunya nang baru suah-suah ya.
0: Ah, insyaallah jo. Kalau ndak dapat kini insyaallah mungkin minggu depan bisa kita putarkan ya.
2: Oke, siap. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ajo Ijal di toko bumbu Nusantara Pasa Angso 2. Assalamualaikum Ajemani, waalaikumsalam dari Uni Ririn Azahra, lagunya Bayang-Bayang Rindu. Yo, kirim salam buat kasadonyo sajo. Assalamualaikum Ajemani, waalaikumsalam dari Bunda Tasyawati Cempaka Putih hadir. Lagunya Dalam Balaki Mancari Laki, buat Ajemani, terima kasih banyak. Assalamualaikum Ajemani, waalaikumsalam dari Bunda Ataya, lagunya Menggenggam Janji, buat Ajemani, terima kasih ya. Dari Abah Weser Samplangan Gianyar Bali hadir, terima kasih banyak. Assalamualaikum Ajemani, waalaikumsalam dari Bunda Rizka kawasan Kampung Bugis hadir, lagunya Paci Are-Are. Kirim salam buat kasadonyo, buatnyo Ajemani, selamat siang, selamat karajo. Terima kasih banyak buatnyo Bunda Rizka. Nah, dun sana kita putakan dulu lagu-lagu Minangnyo yo untuk menghibur dun sana nan ado di tampek karajo maupun nan ado di rumah. Beko bisa masuk baliak bagabuang yo jan baranjak dulu tetap dangakan taruh Minang Badendang rancak banar.

0: Itu namanya kutu air, Non. Oleskan saja Neo Ultrasilin. Sekali oles, kutu air pasti hilang.
1: Bener nih.
0: Beli aja sekarang, terus oleskan Neo Ultrasilin.
1: Gatal.

0: air, panu, kadas, kurap. Olesi segera dengan Neo Ultrasilin. Tinggal pencet langsung oles. Gatal-gatal atau jamur di kulit, olesi juga Neo Ultrasilin. Langsung beres. Neo Ultrasilin.
1: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita. Lalu memperbaiki serta memperbaruinya. Sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit. Tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
2: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
3: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Tepat di pukul 2 siang, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.
1: Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367.
2: Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.
0: 96 FM Radio Manggis, Jambi Plus, Kota Jambi. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: Kota Jambi, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

Dun sana masih di Minang Badendang di hari Sabtu tanggal 8 Juli 2026. Dan terima kasih banyak buat Dun sana. Nan dari tadi Allah mandangkan Minang Badendang ya, semoga terhibur jo lagu-lagu Minang nan ambo putakan. Menemani Dun sana nan ado di rumah ataupun nan sadang bakarajo, tetap sumangai ya, apalagi kondisi di luar lumayan cukup paneh masih taraso bana kini ya. Dan yang pastinya ambo ingik kantaruih buat Dun sana di kondisi cuaca panas ekstrim nan kita rasokan. Jangan lupa untuk rutin minum air putih ya, 8 gelas per hari. Jangan terlalu memperbanyak minum air es karena itu indak sehat. Karena kalau kita minum air es itu kan bukannya apa ya, menghilangkan dahaga tapi menambah rasa haus. Nah, jadi makanya buat di sana untuk rutin minum air putih ya, minimal 2 liter ya, untuk menjaga supaya tidak terjadi yang namanya dehidrasi. Apalagi kondisi memang kini panas ekstrim itu tidak hanya terjadi nan ado kita di Provinsi Jambi ya, tetapi kondisinya mungkin di beberapa wilayah di luar Provinsi Jambi sudah mulai memasuki pasca kemarau. Nah, jadi kita diingatkan ya untuk lebih waspada terhadap kondisi cuaca yang tidak menentu untuk saat ini.

0: Dan juga terima kasih banyak buat nan baru bergabung di Radio Manggis nan mandangakan via streaming dimanapun dun sana barado. Terima kasih banyak nan pastinya ambo doakan mudah-mudahan dalam keadaan sehat wal afiat ya. Tapi buat dun sana nan sedang sakit, kita doakan mudah-mudahan capek cegaknya. Yo jangan lupa minum ube nan teratur ya, supaya perkembangan kondisi kesehatannya lebih meningkat lebih baik ya. Kalau seandainya ubeknya alah dape tapi maleh dimakan ubeknya, diminum ubeknya, atau mungkin tidak teratur, nah itu takutnya beko bukan apa ya, kondisi tubuh membaik tapi malahan menambah penyakit yang lain. Jadi Bu Etnan sudah berubek ke puskesmas atau ke dokter praktek, tetap kita harus yang namanya mengindahkan lah segala saran-saran dan juga aturan minum ya ubek nan kita dapatkan dari ke dokter praktek atau mungkin puskesmas yang telah dikunjungi dun sana. Nan sedang istirahat, selamat siang, kita akan masuk balik di Minang Badendang Rancak Bana. Oke, dun sana kita langsung angkat dulu penelpon kita. Halo Minang Badendang
1: Rancak Bana, cuman selamat siang.
0: Selamat siang juo, udah amat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ba akabanyo udah amat?
1: Lah sehat-sehat aja.
0: Alhamdulillah. Membara batu abana. Karena memang panas hari kini tuh panasnya ekstrim ya.
1: Ekstrim mana? Pokoknya Jambi, kota Jambi lah bisa sedak.
0: Batu. Kamu dengar lagu apa udah amat?
1: Lagunya Tangih di Rumah Gadang.
0: Tangih di Rumah Gadang?
1: Iya, lihat dan enggak.
0: Aduh.
1: Ayo itu
0: ya. Ah, siap. Salamnya buat siap.
1: Salam-salam yang pertama, Mbak Ngajo Mani. Salam siang, malam sore. Semoga sehat selalu dan dalam lindung Allah SWT.
0: Amin.
1: Untuk anak lama masuk tadi, terima kasih pulau senggulannya. Anak sakit, mudah-mudahan sampai sembuh. Sehat.
0: Iya.
1: Yeah. Bisa apa boleh namanya kok monitor kan. Ambilnya Budi Sila, Budi Sulia, selamat. Ya Budi, Budi udah ijal.
0: Iya.
1: Yeah. Budi Katamri, Budi udah Abdullah tadi yang lama masuk. Terima kasih dah. Ya Abdullah segalanya. Ambilnya Bunda Haja Sumarno. Ambilnya Mama Elo, aduh kakak Butesnya. Aduh Bunda Tasawati, Bunda Ismiati, aduh Bunda Ridu dan Mas Aliminyo. Abu ya kesadualanya lah Jo.
0: Oke siap, udah amat.
1: Kompa di udara dari Mas Amat.
0: Siap.
1: Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wataala.
0: Amin.
1: Waktu lagu kita tunggu aja.
0: Iya udah amat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Ya udah amat Talang Banjar. Halo Minang Badendang.
2: Lancar. Banak lah ya lu babacon WA.
0: Alun babaco WA-nya lah ya mama.
2: Alhamdulillah terima kasih sama mama.
0: Iya. Ba akaba ma sehat ma.
2: Sehat insya Allah.
0: Insya Allah.
2: Kalau nanti paneh kancang.
0: Iya batu abana paneh garang ma. Tapi kayaknya. Iya tapi kayaknya agak-agak mulai meredup iko.
2: Sakit.
0: Oh sakit teh ya.
2: Banyak angin daripada.
0: Banyak angin daripada angin ya.
2: Iya. Itu magi hati ketek tujuh.
0: Iya iya.
2: Daripada penangis ya sanyi. Kok paneh mana katanya.
0: Iya.
2: Syukur ya Jo.
0: Batu abana mama.
2: Iya banyak mengeluh Jo kena berang gue tenang.
0: Iya, beko kena berang sama pemiliknya ya Mayo. Bos besar ya Mayo.
2: Bos
0: gadangnya.
2: Iya mengeluh lah dan nangis. Ngeluh aja lah ya dan nangis gue deh. Astagfirullahaladzim. Ya awalnya.
0: Oke mama, lagunya apa ma? Siap mama.
2: Tadi lah ada lagu apa ya?
0: Oh Bakureh Mangkuk Amakan.
2: Oh iya, kok tau jelah baco hati ini lu.
0: Ambo buka WA tapi alun oh, ambo baco secara langsung. Iya.
2: Lalu saya beli salam Jong.
0: Oh Bulia silakan mama.
2: Ya Bang Cakwa, udah amat. Entah aja amat atau udah amat kan?
0: Udah amat.
2: Udah amat. Budi Sumarno sehat selalu. Pak Desa Pani, Budi. Budi Sila, Setiawan Agami, Pak Desar Pani, Rudi Sengeti, Jalan Seduo Tamrin, Ramlan, Romblan, Sofwan, Abdullah, Pade Ahmad, Mas Alimin bersama Nadia Purnama, Tamrin, udah belum ya?
0: Alun.
2: Tamrin, Jalan Soduo, Mbak Malam, Mbak Susi 22 aja, Uni Yurni, Nela, Vero, Aurel, yang di Ghost tuh siapa Jo?
0: Yang di Ghost, oh. Mbak Sinta.
2: Oh, Sinta. Sinta Palimo.
0: Iya, betul. Oh, iya,
2: Sinta Palimo menggalai di Gosa. Ajeng, Andrea, Asya Lejo, Bunda Wati, Ma'e Nilam, Muntama, Solia, Cik Rusli. Masa doa lah Lejo, lebih mak peyak Lejo, tak kenal Lejo. Ke ujung atau bo, anak makasih ya.
0: Siap mama.
2: Untuk sedalah ya Jo.
0: Iya ma.
2: Saya pulang hati Jo.
0: Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak mama Elok Simpang Rimbo. Halo Minang Badendang.
3: Sancak bana Jo mani.
0: Iyo.
3: Jago lalo.
0: Baru jago lalo.
3: Iyo.
0: Apa mimpinya tadi siang-siang tuh? Mimpi dapet piti sakaruang.
3: Ndak mimpi tadanga suara aja. Mati.
0: Oh, berarti itu ndak mimpi itu doh. Itu kenyataan tuh.
3: Mimpi mangko dan
0: berarti, jago lalo. Berarti nama itu lalo-lalo ayam nama itu. Matonya terpejam tapi telingonya masih mandanga.
3: Mandanga taruh hilang.
0: Mandanga taruh hilang ya. Kalau langan tuak mana baru lalo ya Bunda Rido ya.
3: Lalo.
0: Lai sehat Bunda Rido.
3: Hai.
0: Alhamdulillah. Kamandang lagu apa Bunda Rido?
3: Lagunya Takicuah Dinan Tarang ya.
0: Takicuah Dinan Tarang.
3: Iya.
0: Boleh. Salamnya buat si ya.
3: Tadi sudah diwakilin sama Ijal, sama Mama Elo.
0: Iya.
3: Pokoknya disenggol sama Ijal sama Mama Elo.
0: Siap.
3: Senggolah semua sama Bunda Rido. Ayang Beb mana lah Ayang Beb ya?
0: Ayang Beb Karajo lah masih jam 2.
3: Enggak. Karajonya dah.
0: Oh libur hari gini.
3: Iya. Oh. Itu enggak pernah lanjut. Nelpon-nelponan yang Beb yang jauh nih.
0: Oh iyalah namanya Karajo kan gak boleh megang HP.
3: Iya nian.
0: Nyo kalau nyo libur gak Karajo nyo ke Radio Manggis biasanya.
3: Iya. Jale lah itu sama ayang Beb yang jauh.
0: Iya kan? Nyo bawa kopi.
3: Iya bawa ubi goreng.
0: Bawa ubi goreng.
3: Pisang goreng.
0: Bawa mie ayam, bakso, woy, sate, pokoknya, segalanya.
3: Aku lanjut semuanya bangun. Ya kan doa lah.
0: Siap Bunda Rido ya.
3: Sehat selalu, sukses selalu ya.
0: Amin.
3: Yang terbaik
0: ya Ajo. Siap.
3: Terima kasih waktunya.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bunda Rido Lebak Bandung. Assalamualaikum Ajo Mani, waalaikumsalam dari Uda Chandra nan ado di bengkel Rama Motor Tehok di sampiangnyo makam pahlawan ya. Lagunya Isak Tangi di Rumah Gadang. Kirim salam buat kasadonyo sajo. Terima kasih banyak buatnyo Uda Chandra, buat Kak Upi, Abang Raka nan ado di bengkel Rama Motor Tehok di sampiangnyo makam pahlawan Tehok ya. Selamat siang menjelang sore, selamat Karajo, mudah-mudahan laris manis, lancar Karajonyo, sehat sekeluarga besar Kasadonyo. Assalamualaikum Ajo Mani, waalaikumsalam dari Panjahit Dani, Lebak Banduang hadir. Ya salam buat Kasadonyo, selamat siang jalang sore, lagunya Jan Sampai Mana Ruah Dandam. Ya buat Ajo Mani, selamat Karajo, sehat selalu beserta keluarga. Amin, doa nan samo buat Panjahit Dani sekeluarga besar.

Assalamualaikum Haja Mani. Waalaikumsalam. Dari Neng Nelly hadir lagunya Sayang Baganti Duto. Lagunya buweknya udah kadir, udah ijal, Bunda Solia, Bunda Nadia Purnama, Bunda Ataya, dan fans Manggis Sadonyo yang ada di Mudung Darat. Ya buwek Haja Mani, terima kasih banyak. Darinya Uni Nilamsari hadir, terima kasih banyak. Assalamualaikum Haja Mani, waalaikumsalam. Darinya Bunda Nadia Purnama, lagunya Gaek Baminya, ya salam buat kasadonya saja ya. Assalamualaikum Haja Mani, waalaikumsalam. Darinya Uda Eko Setiawan dari Palembang, Sumatera Selatan streaming. Lagunya Sumpah Mainan Bibi ya, darinya Rayola. Kirim salam buat kasadonya saja, buat Haja Mani selamat tugas. Dari Abah WSL Samplangan Gianyar Bali hadir, terima kasih banyak. Assalamualaikum Haja Mani, waalaikumsalam. Darinyo Uda Agung SPDI, lagunya Ma Etong Kasau yo, salam kompak buat kasadonyo, buat Haja Mani, terima kasih banyak. Ya buat dan sana dimanapun berado, tetap semangat, jaga kesehatan, semoga terhibur jo lagu-lagu Minangnyo. Kita langsung putarkan lagunya, beko bisa bagabuang balik di Radio Manggis di Minang Badendang.

0: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
2: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
3: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
2: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
3: Wah, kalau begitu, saya maulah Hino-nya satu unit.
2: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
3: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
2: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: gatel-gatel di kakiku kok nggak hilang-hilang sih?
1: Itu namanya kutu air, Non. Oleskan saja Neo Ultrasilin. Sekali oles, kutu air pasti hilang.
0: Bener nih.
1: Beli aja sekarang, terus oleskan Neo Ultrasilin.
0: Gatel-gatel.

0: air, panu, kadas, kurap. Olesi segera dengan Neo Ultrasilin. Tinggal pencet langsung oles, gatal-gatal atau jamur di kulit, olesi juga Neo Ultrasilin. Langsung beres. Neo Ultrasilin.
1: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita. Lalu memperbaiki serta memperbaruinya. Sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit. Tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
2: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
3: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau TGTS erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
2: Bu Ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: tepat di pukul 3 sore, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.
1: Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.
0: 96 FM Radio Manggis, Jambi Plus, Kota Jambi. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar nggak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
0: Flu.

0: flu memang mengganggu. Hilangkan segera minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang. Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai
1: jika sakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, jamu tetes Maripro. Tetesan herbal yang berhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
2: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
3: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: Selamat sore dun sanak sadonyo nan kete indak basabui namo nan gadang indak ba imbau gala. Terima kasih banyak buat dun sana nan dari tadi taruhi mandangakan radio manggis. Semoga terhibur jo lagu-lagu Minang nan ambo putakan sampai beko jam ampek sore. Nah, ndak teraso dun sana lakini jam 3 yo. Berarti 1 jam lagi kita akan menghibur dun sana jo lagu-lagu Minang. Terima kasih banyak juo nan selalu mendengarkan via streaming dimanapun dun sana berado. Mudah-mudahan ambo doakan dalam keadaan sehat walafiat kasadonyo dan nan sadang bakarajo mudah-mudahan lancar yo. Tetap semangat dan terhibur jo lagu-lagu Minang nan ambo putakan. Ya dun sana masih lanjut balik kita untuk ke mangke penelpon ya di lagu-lagu Minangnya masih kita terima di 2-187. Halo Minang Badendang.
1: Halo Minang Badendang. Udah Ale.
0: Ajo mani.
1: Oh ajo mani.
0: Iya batu. Kalau Minang Badendang ajo mani.
1: Ya ya ya. Beko Den nak meminta lagu
0: mak. Apa lagunya?
1: Lagu Opi Kristi ada.
0: Opi Kristi. Apa ya. Judulnya?
1: Opi Kristi ditagah indak tatagah.
0: Ditagah indak tatagah.
1: Apa Fauzana tu? Lupa Den.
0: Ditagah indak tatagah itu lagunya Fauzana.
1: Ah yo ya udah itu.
0: Ah itu saja ya.
1: Oke. Okay. Salam-salamnyo buat seluruh fans Radio Manggis. Ucapannya selamat sore.
0: Iya. Yeah.
1: Yang lagi jualan selamat jualan. Yang lagi kerja di mana-mana pun kan selamat bekerja.
0: Iya.
1: Yeah. Buat Ajo Mani ucapannyo terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya mudah-mudahan terhibur ya. Jo lagu-lagu Minang nan kita putakan di Radio Manggi. Halo Minang Badendang.
2: Ancak bana.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Jo udah Safwan?
2: Yeah,
0: iya. Baik sehat jo udah Safwan ya.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Kamandangan lagu apa udah Safwan?
2: Lagunya Sipasan.
0: Sip anak Sipasan.
2: Iya.
0: Oh anak Sipasan ya.
2: Iya.
0: Aa boleh ya. Salamnya buat sih ya.
2: Salamnya untuk udah Ale, mudah-mudahan sehat selalu ya.
0: Ajo mani.
2: Ini panjang umurnya. Ya, iya ajo mani.
0: Ah, tuh. Ajo mani, ya.
2: Ya.
0: Ah.
2: Ya, mudah-mudahan panjang umur, murah rezeki.
0: Amin.
2: Sehat selalu. Nah, untuk udah Ijal yang diangso duo, udah Tamrin. Selamat sore.
0: Iya.
2: Udah semuanya lah tanpa terkecuali.
0: Buat kasadonya udah uni-uni gitu ya.
2: Ya. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu ya.
0: Amin.
2: Ya, terima kasih waktunya.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ajo Mani. Waalaikumsalam. Dari udah ada Rianto Sungai Gelam hadir lagunya Cinan Bana. Ya salam kompak buat kasadonya buat Ajo Mani. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Darinya Unisa Ida Gado-Gado Jambi Seberang Olak Kemang hadir. Assalamualaikum Ajo Mani. Waalaikumsalam. Darinya Rahayu ya Samplangan Gianyar Bali hadir. Terima kasih banyak ya buatnya. Cameng Mustika, beli Cameng Mustika. Assalamualaikum Ajo Mani. Waalaikumsalam. Darinya Uda Alimin, lagunya Takana-kana. Yo Bu Ajo Mani, terima kasih banyak ya. Assalamualaikum Ajo Mani. Waalaikumsalam. Darinya Uni Yeni Mitra Mancogok Bali ya. Assalam. Lagunya Cinto Babagi Duo. Yo salamnya Bu Sana RT Limo Bale, salam sehat kasadonyo. Bu Ajo Mani, terima kasih banyak. Assalamualaikum Ajo Mani, waalaikumsalam. Darinya Stefan Joventik, lagunya Allah Manyuruak Tampak Juo. Kirim salam Bu Kasadonyo, Bu Ajo Mani, salam itu guys. Oke, dan sana kita akan hibur dulu jo lagu-lagu Minangnyo, tapi Ambo akan maagiah dulu informasi sakete buat dun sana untuk kasado pendengar Radio Manggis. Halo warga Jambi yang pengen ikutan jalan santai ya dalam rangka hari ulang tahun Trona JPM ke-22 bertabur hadiah. Nah, jadi ini untuk saya Manggis nih. Yang pengen ikutan jalan santai ya, acaranya hari Minggu tanggal 2 Agustus 2026 yaitu pukul 6:30 pagi ya waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Tepatnya di Jambi Prima Mall Trona Teho. Ya, jadi untuk saya Manggis yang pengen beli tiket jalan santai itu langsung datang aja belinya ke Radio Manggis ya. Untuk harga tiket jalan santainya itu Rp10.000. Nah, ini yang paling seru banget ya. Untuk hadiahnya ada 1 unit motor Yamaha Mio ya, dan juga ada 10 kipas angin, 10 blender, 10 air fryer, 10 mesin cuci, 10 tabungan BRI masing-masing Rp1.000.000. Berarti 10 tabungan dapat 10 juta ya. Ada 5 smartphone dan juga 5 tablet dan masih banyak hadiah menarik lainnya untuk Anda. Makanya ayo buruan, jangan sampai ketinggalan untuk mengikuti jalan santai ya dalam rangka hari ulang tahun Trona JPM ke-22 tahun bersama Jambi Express. Oke, saya Manggis, pokoknya jangan lupa ya. Untuk acara jalan santainya itu hari Minggu tanggal 2 Agustus 2026. Dan tiketnya bisa beli langsung di Radio Manggis dengan harga tiket jalan santai Rp10.000.

kota Mojo ada di mukonya datang. Aku ke Malang ayam tapanggang bisa tapang. Aku nak kendak jawi di kandang di tangko di musang. Aku ke Tauncang kabot tapawi di sembah dalang. Di buah nama Malang dan pacah tandu orang abau tang. Doa nabang bersakia nak.

0: ni lilin.
1: Eh, lalang. Dia kalau masalah lilin kok biarlah. Bisa dia biar ikut deh kapan nonton sinetron lagi.

0: γαραγαρά με τρυπητή βελεϊντά.
1: Είμαι άδερα με ραουδί ζάμπα. Εουρα του Ντζοάν καλά να νελό. Θα δω μια κυρί λαφάπα και τζουμπέ τζουμπούα του χάπα και πελαρίς να μόνοι του.
0: Αν δεν τα καόρι δεν τα κάτι του κόντια και παρουμπά κοιτά δεν εντά. Καπέντια με γυμέ δεν μαγκαλέ εντά. Βέλα ματή γύσε το λάε ματή λά. Α, πάντα παιδιά με γυμέ.
1: Το καπάλο δεν ελέγχα.
0: Tikola,
1: ditunjuk ada wajah dan nelona muah
0: bela. Ah sorry yo, soal jimat jimat susu. No way, no way, no way.
2: Tiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong bapak juga dibelikan dong bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
3: Alhamdulillah akhirnya bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
4: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif. Juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma, dan lain-lain.
3: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Gria Sehat juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
5: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
6: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
5: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Sesibuk apapun kita saat ini, marilah sejenak kita luangkan waktu untuk kembali menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim.

Imam Muslim, Abu Dawud dan An-Nasa'i meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa aktsiru du'a." Saat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika dia sedang sujud kepada Rabb-nya. Maka perbanyaklah doa dalam sujud kalian.

0: Radio Manggis, heboh dan goyangnya.
1: Keluarga Sehat Indonesia, pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
0: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
2: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotik-apotik, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
0: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
5: Oke, dan sanak sadonyo, ndak terasa lah hampir jam ampek sore. Terima kasih banyak nan alah bagabuang di Minang Badendang, banyak nan telpon, komen Facebook dan WA. Mudah-mudahan terhibur jo lagu-lagu Minang nan ambo putakan yo sampai jam ampek sore. Dan buat dan sanak sadonyo, salam sehat selalu basamo keluarga besar di rumah. Mudah-mudahan terhibur jo lagu-lagu Minang dan kita putakan di Radio Manggis setiap hari Sabtu dari jam 1 siang sampai jam ampe sore. Nan kete indak basabu inamo nan gadang indak ba imbau gala. Ajo mani pamit undur diri, mohon maaf kalau ada salah-salah kata nan kurang berkenan di hati. Nan pastinya tetap dengarkan taruhi Radio Manggis di Minang Badendang nan kita hadirkan buat dun sana setiap hari Sabtu dari jam 1 siang sampai jam ampe sore. Oke, dan sana selamat sore, selamat menikmati suasana menjelang malam minggu bersama orang-orang tersayangnya dan dengarkan taruhi Radio Manggis, barometer musik dangdut sejambi raya. Aja mani pamit undur diri di Minang Badendang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sendi dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etawa Premium dibuat dari susu kambing Etawa murni. Diperkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripan mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26 Susu Kambing Etawa Premium. Dapatkan produk Zigo 26 Susu Kambing Etawa Premium di radio kesayangan Anda ini.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Tepat di pukul 4 sore, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.

Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggi 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812-740-1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi mengimbau bagi pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkapilah surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK yang sesuai dengan peruntukannya. Khusus untuk pengendara roda 2, gunakanlah helm berstandar SNI, baik pengendara maupun yang dibonceng, baik anak-anak terlebih kepada orang dewasa. Gunakanlah lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk pengemudi kendaraan roda 4. Gunakanlah sabuk keselamatan atau safety belt, baik yang mengemudi maupun yang duduk di sebelahnya. Hindari penggunaan handphone pada saat Anda mengemudi. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ingat, kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengguna jalan. Berhati-hatilah saat berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor 1.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: pilek bingung, sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: flu memang mengganggu. Hilangkan segera, minum Ultra Flu. Tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu. Cepat hilang. Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai.
1: Selamat
0: jika
1: siang,
0: sakit
1: Pak.
0: Berlanjut.
1: Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
2: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
1: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
2: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
1: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
2: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
1: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Itu namanya kutu air, Non. Oleskan saja Neo Ultrasilin. Sekali oles, kutu air pasti hilang.
1: Bener nih.
0: Beli aja sekarang, terus oleskan Neo Ultrasilin.
1: Gatal.

0: air, manu, kadas, kurap. Olesi segera dengan Neo Ultrasilin. Tinggal pencet langsung oles. Gatal-gatal atau jamur di kulit, olesi juga Neo Ultrasilin. Langsung beres. Neo Ultrasilin,
1: penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
2: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
3: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: Tiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif. Juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma, dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Gria Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau TGTS erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu, ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam rangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotik-apotik, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
0: Untuk mengetahui produk Agarilus lainnya, klik www.agarilus.id. Agarilus Series, berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
2: Flu memang mengganggu. Hilangkan segera, minum ultra flu. Tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum ultra flu. Cepat hilang.
3: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter.
4: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
5: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Susahnya Pak ditelepon.
0: Wah, maaf Pak. Kemarin lagi sakit.
1: Sakit?
0: Iya Pak, lagi sakit.
1: Sakit apa Pak?
0: Glukoma Pak.
1: Gampang. Obati saja dengan herbal Karina Mata, Pak.
0: Iya, sudah, Pak. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
1: Syukurlah, Pak, kalau begitu. Tapi selain mengobati glukoma, herbal Karina Mata bisa juga membantu mengobati penyakit mata lainnya, Pak.
2: Apakah Anda termasuk yang mempunyai keluhan penyakit glukoma? Herbal Karina Mata solusinya. Herbal Karina Mata berfungsi untuk menyembuhkan katarak, glukoma, gangguan retina, kelainan kornea, mata kering, mata merah, dan mata gatal yang disebabkan oleh iritasi, alergi, atau infeksi. Herbal Karina Mata, produk terbaru dari Agarilus Series, bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.

0: Mari Pro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia.
1: Baik, di kesempatan suasana hari ini, senang rasanya Rizka kembali hadir bersama jamu tetes Mari Pro. Dan tentunya Rizka gak sendirian, Rizka ditemani oleh representatif dari jamu tetes Mari Pro. Ada Mbak Yulinar, apa kabar Mbak Yulinar?
2: Alhamdulillah baik Mbak Rizka.
1: Kesempatan suasana hari ini kita akan membahas tentang itu penyakit gula gitu
2: ya Mbak Yulinar. Benar. Yuk, bagi penderita diabetes, ini memilih asupan makanan merupakan hal yang sangat penting.
1: Okay.
2: Sebab ada kelompok makanan tertentu yang sebaiknya dikonsumsi, namun ada juga kelompok makanan lain yang sebaiknya dihindari. Tujuannya adalah agar penderita diabetes memiliki kadar gula yang terkontrol, Mbak Rizka. Itu dia. Bagi para penderita diabetes, pengaturan asupan makanan ini merupakan salah satu bentuk pengobatan yang harus dijalani. Nah, makanya satu yang harus diingatkan adalah semangat. Harus percaya kepada yang Maha Kuasa bahwasannya pasti kalaupun sudah separah apapun, kalau Allah menghendaki kesembuhan, pasti sembuh ya Mbak Rizka. Makanya kita meminta, jangan berputus asa, tidak terjadi lonjakan kadar gula. Serahkan aja semua padanya, mudah-mudahan kita dapat mukjizat. Kalau kita tetap menyarankan untuk mengkonsumsi jamu tetes Mari Pro karena alhamdulillah lebih dari jamu tetes biasa.
3: Masih banyak dari kita yang sepele tentang masalah kesehatan. Tidak berusaha mencegah, malah seperti menunggu kesehatan bertambah parah. Ketika sudah sakit, apapun yang kita cari selama ini akan terasa sia-sia jika kesehatan tidak menjadi prioritas utama. Dan dengan 5 tetes 3 kali sehari Mari Pro mampu memaksimalkan kesehatan Anda dengan berbagai bahan herbal alami yang terkandung di dalam setiap tetesan Mari Pro. Mari Pro tidak memiliki efek samping, sudah teruji klinis BP POM dan berlegalisasi halal dari MUI. Buktikan segera, Mari Pro lebih dari jamu tetes.

0: FM. Radio Manggis.
1: Manggis Radio.
0: 96 FM Radio Manggis. Yang pertama dan satu-satunya radio dangdut di Kota Jambi. Radio Manggis.
2: Dari kawasan Jalan Dr. Hajiman nomor 201 Kampung Manggis, Jambi. Inilah Radio Manggis. Lebih

setelah itu wa yuqimunas shalah. Al-Qur'an tidak mengatakan wa yusallun, mereka salat. Mereka salat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, selesai. Mereka sudah salat, tapi mereka tidak menegakkan nilai-nilai salat. Allazina yu'minuna bil ghaib, setelah dia percaya kepada ghaib, wa yuqimunas shalah, ditegakkannya nilai salat. Salat zuhur dibawanya sampai ke asar, salat asar dibawanya sampai ke maghrib, salat maghrib berkesan sampai ke isya, salat isya menyambung sampai ke subuh, salat subuh bertahan sampai ke zuhur. Apanya? Salatnya sudah batal ketika dia ucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi, salat batal. Nilai takutnya Allahu akbar, nilai tasbihnya subhanarabbiyal a'la, nilai tawadhu'nya menempelkan kening ke lantai, nilai bahwa dia merasa di hadapan Allah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Oleh sebab itu, sebenarnya kita tidak sedang salat, tapi nilai-nilai salat tegak dalam diri kita. Alladzina yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kenapa yang disebut cuma dua? Salat, razaqnahum, rezeki yang kami berikan, yunfiqun, dia berinfak. Yang disebut cuma dua saja, salat dengan infak. Haji kenapa tak disebut? Umrah kenapa tak disebut? Jihad, nyawa hilang tak disebut? Zikir mana? Baca Quran mana? Menafkahi anak istri mana? Kenapa yang disebut cuma dua? Alladzina yuqimuna shalah wa mimma razaqana, mewakili dua amal. Amal yang pertama badan, amal yang kedua harta.

mata, salat amal badan. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin. Amal lidah, amal mulut, amal hati, amal tangan, amal kaki, sampai jari-jari ujung kaki pun beramal. Semuanya ditekuk menghadap Subhanallah, Alhamdulillah, wala ilaha illallah. Semuanya beramal. Amal telinga mendengar, amal mata melihat. Ini semua dengan amal badan, diwakili dengan solat. Makanya yang disebut cukup dua saja sebagai wakil. Alladzina yuqimuna shalah. Yang kedua, wa mimma razaqnahum, harta. Amal, kata Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, murid Imam Ibn Taymiyah, dalam kitab Ruh, amal manusia ini dibagi tiga. Pertama, amal badan. Salat, badan. Puasa, badan. Zikir, badan. Baca Quran, badan. Yang kedua, amal harta. Infak, wakaf, zakat, sedekah, wasiat, hibah, harta warisan, rampasan perang, faid, ghanimah. Ini semua amal harta. Ada amal badan, ada amal harta. Yang ketiga, kombinasi antara amal badan dan harta. Itulah ibadah haji. Tawaf, badan. Lari dari Safa ke Marwah, badan. Melontar jumrah, badan. Tapi ongkos dari Pekanbaru ke Makkah, harta. Biaya transportasi, biaya akomodasi, biaya konsumsi, makan, pakaian, tempat tinggal, anak yang ditinggalkan. Maka kombinasi antara harta dengan badan ada pada haji. Kedua-dua amal ini disebutkan dalam pangkal surat 5 ayat tentang orang beriman. Alladzina yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Ka di situ Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang beribadah tapi dia tak percaya kepada yang diturunkan kepada Allah. Apa maksudnya? Dia bagi-bagi, dia pilih-pilih. Tentang salat saya ikut, tentang puasa saya ikut, tentang haji saya ikut, tentang umrah saya ikut, tapi tentang masalah politik Islam saya tak ikut, tentang ekonomi Islam saya tak ikut. Makanya ditekankan alladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Dia mesti percaya bahwa yang diturunkan kepada engkau ini ya Muhammad adalah wahyu dari Allah. Ikut sepaket dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Jangan ketika tentang salat ambil, tentang puasa ambil, tentang haji ambil, tentang jilbab nanti dulu, tentang masalah ekonomi Islam nanti dulu. Tak bisa. Dia harus diterima secara sepaket. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, udkhulu fis-silmi, masuklah kamu ke dalam Islam, ambillah Al-Qur'an kaffah, utuh, sempurna, sepaket. Kalau download, download semuanya. Jangan parsial, jangan sepotong, jangan juz'i, tapi kulli, secara utuh dan sempurna. General, umum, bukan sepotong-sepotong. Ini yang diajarkan dalam Islam. Alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika. Tidak hanya kepada yang diturunkan kepada engkau ya Muhammad, tapi yang diturunkan kepada sebelum engkau, kepada Daud Zabur, kepada Musa Taurat, kepada Isa Injil. Ketiga-tiga ini kata orang masih ada sekarang. Kata dia ada. Namanya The Holy Gospel. Disebut juga dengan The Bible. Disebut juga dengan Alkitab. Disebut Holy Gospel, disebut The Bible, disebut dengan Alkitab. Isinya di dalam dua. Old Testament, perjanjian lama. New Testament, perjanjian baru. Perjanjian lama ini disebut Torah, Taurat. Perjanjian baru ini disebut dengan Injil. Taurat itu pertama disebut dengan kitab kejadian, Genesis. Kejadian alam semesta. Di dalamnya ada juga tentang kitab keluaran, Exodus. Tentang bagaimana keluarnya Musa membawa Bani Israel menuju Palestina. Dan kitab-kitab lainnya. Salah satu dari kitab perjanjian lama itu ada yang disebut dengan Mazmur. Mazmur itulah yang mereka sebut sebagai Zabur. Tiga kitab disatukan jadi satu. Perjanjian lama, Taurat. Perjanjian baru, Injil. Mazmur, Zabur terangkum dalam perjanjian lama.
Namanya saja dicomot, dicaplok, tapi isinya bukan. Karena isinya ditegaskan Allah, yuharrifunal kalima amma wadi'ihi. Mereka menyelewengkan ayat-ayat itu dari tempatnya. Bukan kata Abdul Somad. Kalau Abdul Somad yang mengatakan ini, bisa dituduh kena pasal pencemaran, penistaan agama. Abdul Somad sedang bercerita tentang ayat Al-Quran. Yuharrifunal kalima amma wadi'ihi. Mereka otak-atik. Yang lebih fatalnya lagi, dia ambil kertas, dia ambil tinta, dia celupkan ke penanya ke tinta, lalu dia tulis, lalu dia yaktubunal kitaba bi aidihim. Mereka tulis dengan tangannya sendiri. Wa yaqulun, lalu dia katakan, hadza min indillah. Ini datang dari Allah, padahal buatan dia. Maka perjanjian baru itu lima isinya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes, ditambah dengan 14 surat Paulus. Ditulis sendiri, dikatakan datang dari Allah. Maka kalau tidak dipahami anak-anak umat Islam, anak umat Islam menyangka, oh tiga ini masih ada, namanya ada, bendanya sudah punah. Kita dituntut untuk percaya bahwa ketiga itu pernah turun sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan lima ayat tentang orang beriman ini setelah salat Isya insyaallah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Wa ma unzila ilaika. Mereka percaya kepada apa yang diturunkan kepada engkau ya Muhammad. Maksudnya Al-Quran. Wa ma unzila min qablika. Dan kepada apa yang diturunkan kepada orang-orang sebelum engkau. Zabur, Taurat, Injil. Namanya ada, bendanya tak ada lagi. Nah, ini yang dijadikan sekarang tipu muslihat kepada umat Islam. Kalian disuruh percaya kepada Taurat? Ya. Disuruh percaya kepada Injil? Ya. Disuruh percaya kepada Zabur? Betul. Mana kitabnya? Kami tak tahu kitabnya mana. Ah, ini dia kitabnya. Perjanjian lama, perjanjian baru, inilah Taurat, inilah Injil. Dalam perjanjian lama ada Mazmur, inilah Zabur. Maka anak-anak kita, saudara kita perlu diberitahu. Namanya saja diambil, tapi isinya bukan. Yaktubun al-kitab, ditulisnya dengan tangannya sendiri. Lalu dinisbatkannya ke namanya. Kebetulan yang menulisnya Matius, disebut Injil Matius. Yang menulisnya Markus, disebut Injil Markus. Yang menulisnya Lukas, disebut Injil Lukas. Yang menulisnya Paulus, disebut surat-surat Paulus kepada negeri-negeri. Padahal dia sendiri tidak pernah belajar kepada Nabi Isa alaihissalam. Ketika Nabi Isa masih hidup, dia justru musuh Nabi Isa. Namanya Saul. Sesudah Nabi Isa diangkat, وَمَا قَتَلُوهُ, mereka tidak pernah membunuh Nabi Isa. وَمَا صَلَبُوهُ, mereka tidak pernah menyalib Nabi Isa. Walakin syubbihalahum, ada laki-laki yang diserupakan wajahnya dengan Nabi Isa. Lalu kemudian dia itulah yang disalib. Barrafa'ahullah, Allah mengangkat Nabi Isa alaihissalam. Lalu kemudian mereka menyangka itulah dia. Lalu kemudian setelah Nabi Isa menghilang, datanglah seorang laki-laki bernama Saul. Aku sudah diangkat menjadi utusan Isa dan namaku sudah dirubahnya menjadi Paulus. Dia tidak pernah berguru sama sekali kepada Nabi Isa alaihissalam. Wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Percaya kepada yang gaib? Sudah. Melaksanakan salat? Sudah. Melaksanakan zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah pun sudah dilaksanakan. Percaya kepada Al-Quran? Memang keyakinan kita. Percaya kepada Zabur, Taurat dan Injil? Yang ketujuh, wabil, yang keenam, wabil akhiratihum yuqinun, mereka yakin bahwa dunia ini akan berakhir. Ada sebagian orang mengatakan dunia ini tak akan berakhir. Dunia kekal abadi seperti ini saja.
Dulu orang yang mengatakan begini banyak pengikutnya. Zaman sekarang ternyata mereka sudah memprediksi bahwa dunia ini sedang berada di dalam lautan meteor. Kita di dalam ini tak terasa. Sama macam kita naik pesawat, sedang melewati awan kabut tebal, melewati hujan. Kita di dalam santai. Kita tak tahu bahwa kita sedang melewati hujan meteor. Padahal meteor itu kalau sempat menembus, dibangun Allah, wabanaina fawqakum sab'an shidada, kami bangun di atas kalian itu ada 7 lapis ozon. Makanya ketika sebesar bola kasti, sebesar drum, begitu kena ozon dia mulai seperti batu, es batu yang masuk ke dalam kuali panas, mencair sampai ke bumi, hilang sebesar ya, habis. Andai dia sampai ke kita sebesar bola kasti, maka dia akan membentuk sebuah danau seperti danau buatan sana, lebar luasnya seperti danau raja di Indragiri sana, hanya sebesar bola kasti. Bagaimana kalau yang jatuh itu sebesar bola basket, yang jatuh itu sebesar drum? Sudah lama kita ini musnah, habis, hancur. Wabil akhiratihum yuqunun, mereka yakin bahwa kita ini akan berakhir. Idza sama'un fatarat, langit terbelah. Wa idzal kawakibun tafarat, planet-planet bertabrakan. Merkurius, Pluto, Neptunus, Mars, matahari, bulan. Sekarang belum lagi terjadi tabrakan. Lasyamsu yambaghi laha an tudrikal qamar, bulan tak mungkin menabrak matahari, matahari tak mungkin menabrak bulan. Wa kullum fi falaki yasbahun, semua masih berjalan di garis edarnya masing-masing. Matahari di tengah, Merkurius, Neptunus, Pluto, Mars, bumi, bulan, semuanya berkeliling. Wa kullum fi falaki yasbahun, mereka berkeliling sesuai dengan dzalika taqdirul azizil alim. Lasyamsu yambaghi laha an tudrikal qamar, matahari tak mungkin menabrak bulan, bulan tak mungkin menabrak matahari. Wa kullu fi falaki yasbahun, lalu bagaimana dengan matahari? Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha, matahari bergerak kencang tapi dia tidak berkeliling. Matahari bergerak kencang di tempat diamnya, tamshi berjalan, tajri berlari kencang. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha, matahari bergerak kencang di tempat diamnya, saking kencangnya seperti seolah-olah tak berjalan. Seperti pelak mobil racing, Ferrari Sport, kita lihat saking kencangnya 180 km per jam, saking kencangnya seolah-olah dia tak bergerak. Loh, pelaknya kok tidak bergerak? Dia bergerak, tapi karena saking kencangnya seolah-olah tidak bergerak. Orang pasang teropong, melihat matahari. Kenapa matahari diam, tidak bergerak? Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha, matahari bergerak di tempat diamnya sekencang-kencangnya. Dzalika taqdirul azizil alim, itulah takdir, takdir ketetapan, ketentuan yang tak bisa dirubah. Al-aziz yang maha perkasa, al-alim yang maha mengetahui. Andai digesernya matahari itu sedikit saja menjauh dari bumi, beku kita, kepanas kedinginan. Andai digesernya matahari itu mendekat sedikit saja, terbakar kita, hancur, mati berkeping. Baru uap panas saja, sudah mati binatang-binatang ternak, kering tanam-tanaman, kita pun gerah kepanasan. Jangankan didekatkannya matahari, mati saja AC sudah kepanasan. Bayangkan kalau mati kipas, mati segala macam. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, nanti sampai masanya pengaturan alam ini kacau balau. Idza sama'un fatarat, langit terbelah. Wa idzal kawakibun tatarat, planet-planet bertabrakan. Wa idzal biharu fujjirat, lautan naik ke darat, daratan hancur tsunami. Wa idzal quburu bu'thirat, semua yang dikubur ditiupkan sangkakala, bangkit tegak berdiri. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat, pada saat itu sadarlah setiap yang bernyawa, sadarlah setiap yang hidup. Ma qaddamat, apa yang pernah dia lakukan, solatnya, puasanya, zakatnya, infaknya, sedekahnya, anak yatim yang dia bantu, orang miskin yang dia sekolahkan. Ma qaddamat wa akharat, wa bil akhirati hum yuqinun, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika
wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yaqinun. Siapa dia? Ulaika ala hudam mir rabbihim. Mereka itulah orang yang mendapat hidayah. Semoga kita mendapatkan taufik dan hidayah. Saya jalan dari Panam, Bapak jalan dari Ronggowarsito. Nanti kita jumpanya di Sudirman. Dua jalan yang berbeda, ketemu di jalan Sudirman. Kedua orang yang berbeda, dengan arah berbeda, ditemu di satu jalan, pertemuan itu disebut dengan taufik. Semoga kita mendapatkan taufik. Taufik apa? Ada kemauan kita, ada kemauan Allah. Berbeda kemauan kita dengan kemauan Allah. Ketika menyatu keinginan kita dengan keinginan Allah, disebut dengan taufik. Malam ini kita semuanya mendapatkan taufik. Kenapa? Allah ingin kita sholat, kita ikut. Allah ingin kita dengar nasihat, kita datang. Allah ingin kita berzikir di rumahnya, kita datang. Yang kita kaji ayat-ayatnya, kita duduk bersama orang-orang hamba-hambanya. Yang kita kaji adalah kitab sucinya di dalam rumahnya. Bersatu kehendak dia dengan kehendak kita. Itu disebut dengan taufik. Hidayah, petunjuk. Ikut kata petunjuk, belok ke kanan, masuk ke kanan, petunjuk. Ulaika, mereka yang melakukan ini tadi. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Mereka itulah yang berada dalam hidayah Allah. Wa ulaika humul muflihun. Orang yang menang itu muflih. Jamaknya muflihun. Kemenangan itu falah. Hayya 'alal falah. Marilah menuju kemenangan. Orang yang menang itu muflih. Sifatnya ada enam. Ulaika 'ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Agaknya itulah rahasia mengapa Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma berpesan, nanti kalau aku mati, bacakan pangkal surat Al-Baqarah dan ujung surat Al-Baqarah di atas makamku dalam kitab yang ditulis Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, murid Imam Ibnu Taimiyah, kitab Ar-Ruh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الله أكبر. Habis. Manusia dibagi tiga, mukmin, kafir, munafik. Di awal-awal Al-Quran, tiga spesies manusia ini. Supaya kita jangan terkejut. Di dalam perjalanan hidup, kita berjumpa dengan ini. Kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok ketiga. Dan malam ini kita ingin mengukur diri kita. Kira-kira saya ini masuk geng yang mana? Masuk kelompok pertama, alhamdulillah. Kelompok kedua, na'udzubillah. Cepat-cepat keluar, tobat nasuha. Selesai kelompok pertama. Masuk kelompok kedua, kafir. Putih, hitam. Tak jelas putih, hitam. Mudhabdhabina baina dzalik. Tak jelas. La ilaha ula. Kesana tak masuk. Wa la ilaha ula. Kesana pun tak masuk. Kadang-kadang kesana, kadang-kadang kesana. Mencela-mencela. Abu-abu. Hitam tidak, putih tidak. Inilah kelompok yang ketiga. Kelompok yang pertama, 5 ayat. Jelas orang beriman. Kelompok yang kedua, 2 ayat. Ayat 6, ayat 7. Mana dia? Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Innalladzina kafaru, orang-orang kafir. Sawa'un 'alaihim, kafaru diambil 3 huruf, ka fa ra, lawannya sya ka ra, kafar syakar. La in kafartum la azidannakum wa la in syakartum. Orang yang bersyukur disebut dengan syakir. Orang yang kufur disebut dengan kafir. Syakara, terbuka, nampak. Kafara, tertutup, tak nampak. Kita disuruh syakara, jangan jadi kafara.
Orang kafir menutupi nikmat Allah seolah-olah Allah tak pernah menurunkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah Allah tak pernah menurunkan Al-Quran Al-Karim, seolah-olah Allah tak pernah menurunkan nikmat, maka dia disebut dengan kafara. Ditutupinya nikmat itu, Allah tak suka pada mereka. Maka Allah ingin kita syakara, bersyukurlah. Apa maknanya? Tampakkan bahwa Muhammad pernah datang. Bersyahadatlah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tampakkan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengajarkan salat berjamaah. Malam ini kita salat Isya berjamaah. Tampakkan bahwa Muhammad pernah menjanjikan, siapa yang berinfak, siapa yang bersedekah, bangun masjid besar, mewah, cantik. Tampakkan nikmat Allah. Maka mereka disebut innalladzina kafaru. Mereka kafara, menutupi nikmat Allah. Sawa'un 'alaihim, sama saja bagi mereka. A'anzartahum am lam tundirhum, kau beri peringatan tak kau beri peringatan. La yu'minun, mereka tak beriman, mereka tidak percaya. Karena mereka sudah menutupi diri mereka, menutupi nikmat Allah, menutupi syukur yang sudah diberikan Allah. Maka mereka itu innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ayat yang ketujuh, khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Mereka mendapatkan azab yang amat sangat pedih akibat mereka yakdzibun, mereka sudah mendustakan. Apa yang mereka dustakan? Muhammad tak pernah datang, Quran tak pernah turun, Jibril tak pernah bawa wahyu, tidak ada itu kebenaran. Yakdzibun, mereka mendustakan. Pertama kali yang tertutup hati. Ala fil jasadi mudghah, di dalam tubuhmu itu ada segumpal. Idza saluhat, kalau dia baik, saluhal jasadu kulluh, yang lain ikut baik. Wa idza fasadat, kalau dia rusak, fasadal jasadu kulluh. Ala wa hiyal qalb, letaknya di dalam sebesar genggaman. Ada buah di Mesir namanya buah sonubar. Sonubar, sad nun waw ba ra. Sonubar bahasa kitanya pinus. Pokok pinus, bapak ibu yang pernah ke bukit, melihat ada pokok pinus, ada buahnya. Sebesar ibu jari, bentuknya macam ini. Pas macam jantung, maka disebut dengan hati sonubari. Sanubari, karena besarnya sebesar buah sonubar. Orang Arab, orang kita tidak pernah menyebut sanubar. Kita selalu menyebut macam jantung pisang. Karena memang jantung, tapi jantung pisang terlalu besar. Kecuali kita orang Afrika sebesar jantung. Tapi manusia orang kita sanubar, hati sanubari, sebesar buah sanubar. Karena melihat bentuknya. Tapi yang sebenarnya hakikatnya adalah nurani. Begitu kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Hati yang mendapatkan cahaya pencerahan dari Allah. Hati nur yang dimintakan. Allahumma ja'al fi qalbi nura, jadikan dalam hatiku cahaya. Wa fi sam'i, doa tahajud malam. Allahumma ja'al fi qalbi nura, wa fi sam'i nura, wa fi basari nura, wa an yamani nura, wa an yamini, sebelah kanan cahaya, wa min yasari nura, wa min amami nura, wa min khalfi nura, wa min fawqi nura, wa min tahti nura, wa ja'al li nura. Dalam riwayat lain, wa ja'alni nura. Yang pertama kali diminta terang, Allahumma ja'al fi qalbi nura, jadikan pencerahan dalam hatiku. Makanya ketika ditanyakan kepada Imam Al-Ghazali, apa itu ma'rifah? Ma'rifah itu apa wahai Ghazali? Apa kata beliau? Nurun yaqdhifullahu fi qalbi 'abdih, cahaya yang ditembakkan ke dalam hati seorang hamba. Maka ketika tampak terang, teranglah segala alam semesta. Kenapa kita bisa menengok? Saya bisa melihat, ini bapak, ini ibu, ini tiang, ini orang, ini lantai, ini dinding, ini atap. Karena ada cahaya yang terang benderang. Cahaya, cahaya. Ini cahaya yang datang dari diesel.
Bagaimana kalau cahaya itu datang dari nur ala nur? Ya nur ala nur. Wahai engkau, cahaya di atas cahaya. Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi sam'i nura. Yang pertama kali tertutup. Balrana ala qulubihim. Ada satu titik di dalam hati mereka. Putih dia. Pertama kali buat dosa, satu titik. Dua kali buat dosa, dua titik. Tiga kali buat dosa, tiga titik. Titik, titik, titik, titik, titik. Lama-lama hitam. Orang kalau sudah hitam hatinya, hitam telinganya, hitam matanya, kalau dia sudah pakai kacamata hitam, orang putih pun nampak hitam. Hitam semuanya. Gelap. Khatamallahu ala qulubihim. Hati tertutup. Setelah hati tertutup, menular ke telinga. Wa ala sam'ihim. Telinga tersumbat. Wa ala absarihim ghisyawah. Di dalam mata mereka ada ghisyawah. Ghisyah, selaput. Fi qulubihim maradun. Fazadahumullah. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawah. Walahum azabun alim. Bima kanu yakzibun. Kalau kita lihat, mukmin 5 ayat, kafir.

0: وعدتني الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
2: Radio Manggis mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib.

今娘

0: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: Itu namanya kutu air, Non. Oleskan saja Neo Ultrasilin. Sekali oles, kutu air pasti hilang.
1: Bener nih.
0: Beli aja sekarang, terus oleskan Neo Ultrasilin.
1: Gatal, gatal.

air, panu, kadas, urap. Olesi segera dengan Neo Ultrasilin. Tinggal pencet langsung oles. Gatal-gatal atau jamur di kulit, olesi juga Neo Ultrasilin. Langsung beres. Neo Ultrasilin, produk

Tepat di pukul 7 malam, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.

0: Semua tentang Jambi.
1: Semua tentang Jambi.
2: Ketek adalah nama transportasi sungai yang berasal dari Jambi, khususnya wilayah seberang kota Jambi. Ketek biasanya digunakan oleh warga yang ingin menyeberang dari daerah seberang kota menuju ke kota Jambi ataupun sebaliknya. Jenis transportasi ini telah ada turun-temurun dan menjadi mata pencaharian bagi sebagian warga yang tinggal di daerah tepian Sungai Batanghari. Keberadaan ketek ini perlu dilestarikan dan didukung, karena selain menjadi ciri khas daerah, juga bisa menunjang kegiatan pariwisata di Sungai Batanghari.
0: Semua tentang Jambi.

96.6 FM Radio Manggis, barometer musik dangdut sejambi raya. Kalau semua sudah dengar Radio Manggis, ngapain dengerin yang lain? Karena Radio Manggis memang paling mantap goyangannya ya. Kita tinggalkan saja satu yang manis sekali dari salah satu diva musik dangdut tanah air Indonesia dengan suaranya yang khas ya. Yang berasal dari Tasikmalaya, saya Manggis ya. Itu dia tadi suara dari Teh Evita Mala hadir malam hari ini, saya Manggis dengan rembulan malam. Gimana di luar ada rembulan apa enggak ya? Gimana keadaan di luar sana saya Manggis ya malam hari ini? Setelah tadi siang cukup cerah lah, panas ya. Dan malam hari ini udah lebih sejuk saya Manggis ya. Dan mudah-mudahan saja juga cuacanya cerah saya Manggis ya malam hari ini. Wow, gak kerasa udah malam minggu lagi nih saya Manggis ya. Kita ketemu lagi ya di program Pesan Mami, Pesan Malam Minggu. Sampai nanti di jam 9 malam kita bakal terima-terima telepon di sini ya, spesial buat saya Manggis yang mau ucapin say hi untuk siapa aja deh malam hari ini, terutama yang spesial dong ya, yang bisa saya Manggis ucapkan di nomor telepon kita 0741241187 ya. Kita tinggalkan saja satu rembulan malam. Memang kalau cerita tentang rembulan ini memang gak pernah, ini saya Manggis ya, gak pernah selesai. Apalagi kayaknya yang namanya rembulan itu emang selalu bisa aja dijadikan tema untuk lagu-lagu ya. Ada bulan separuh, rembulan malam ya, terus ada apa lagi ya saya Manggis ya, senandung rembulan gitu kan. Nah saya Panggis ya, memang kalau udah idenya tentang bulan itu banyak banget saya Panggis ya yang bisa dibuat ya. Oke lah, saya Panggis Center Kota Jambi, selamat malam aja untuk anda semuanya yang malam hari ini sedang menikmati istirahatnya di rumah ya, setelah seharian tadi disibukkan dengan segala macam aktivitas. Dan saat ini udah bisa istirahat ya di kediaman masing-masing. Ya udah, selamat malam dan selamat menikmati istirahat anda malam hari ini. Dan selamat berkumpul juga bersama dengan keluarga saya Manggis ya. Kalau tadi Evita Mala dengan rembulan malam, kali ini masih bertema rembulan saya Manggis ya. Dari Mam S. Arifin, senandung rembulan.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.
3: Kita perlu tahu. Mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.

0: Pak.
1: Ada apa toh, Bu?
0: Ini loh, Pak. Perutku loh kembali sakit banget. Jangan-jangan sakit miomku kambuh toh, Pak?
1: Loh, ayo segera diobati loh, Bu.
0: Iya, tapi
1: Bu, jangan dianggap sepele loh. Itu penyakit berbahaya dan harus segera diobati sampai tuntas.
0: Kepiye toh, Pak? Pak, ibu ki lo wedi sanuke kon operasi.
1: Sabar, Bu. Coba ibu minum prokan saja.
0: Apa pak, prokan?
1: Iya bu, bapak sering dengar loh di radio itu ada herbal prokan yang khusus untuk mengobati miom, kista, kanker serviks dan yang ada hubungannya dengan penyakit kanker di tubuh bagian bawah. Ayo bu, berikhtiar minum prokan saja.
0: Iya pak, ibu manut saja wes dan

0: putih, keladitikus, rumput mutiara, sambiluto, temulawak, dan masih banyak tanaman herbal lainnya yang berfungsi sebagai anti tumor, analgensik, membantu menekan perkembangan sel kanker, menetralkan racun, meningkatkan sekresi empedu, antioksidan, dan lain-lain. Perokan sangat bagus untuk membantu pengobatan kanker serviks, mium, kista, dan kanker tumor secara umum tubuh bagian bawah. Perokan, kunci hemat keluarga sehat.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
2: Bu, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
4: Kini telah ada Agarilus Squalen. Agarilus Squalen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalen di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
5: Radio Manggis. Yang pertama dan satu-satunya radio dangdut di Kota Jambi.
6: Radio Manggis.
7: Dari kawasan Jalan Dr. Rajiman nomor 201 Kampung Manggis Jambi. Inilah Radio Manggis.

0: الذي وعدت إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Radio Manggis mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya.
2: Mutiara Hadis.

0: Imam Bukhari rahimahullah meriwayatkan dari Abu Musa radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'zamun nasi ajran fis shalah, ab'aduhum fa'ab'aduhum mamsha." Memperoleh pahala paling besar dalam salat adalah orang yang paling jauh dari masjid, kemudian yang agak jauh perjalanannya di antara yang lain.
1: Radio Manggis. Yang pertama dan satu-satunya radio dangdut di Kota Jambi.
2: Radio Manggis.
3: Dari kawasan Jalan Dr. Rajiman nomor 201, Kampung Manggis, Jambi. Inilah Radio Manggis.

0: pilek bingung, sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
2: Flu memang mengganggu. Hilangkan segera, minum ultra flu. Tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum ultra flu. Cepat hilang.
3: Ultraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
5: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
6: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
7: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
6: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
7: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
6: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
7: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741 3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747 3217 45 atau WA Center Kota Jambi 0821 8451 5559. Muaro Bungo di 0822 8494 5349.
6: Syarat dan ketentuan berlaku.

96,6 FM Radio Manggis, barometer musik dangdut sejambi raya. Kalau semua sudah dengar Radio Manggis, ngapain dengerin yang lain? Karena Radio Manggis memang paling mantul goyangannya ya. Mantap betul. Kita tinggalkan saja satu duet yang ini ya, manis banget, dari Raja dan Ratu Dangdut Rome Irama dan juga Nur Halimah Bahtera Cinta di kesempatan malam hari ini. Saya Manggis ya, di 44 menit lewat dari pukul 19 waktu di Radio Manggis 96 FM Jambi, masih disiarkan langsung dari kawasan Jalan Dr. Rejiman nomor 201 Kampung Manggis, Kota Jambi. Dan tentunya masih menikmati malam minggu Anda ya, gak kerasa udah tanggal 18, besok udah tanggal 19. Wah, kalau di ini dipikir-pikir kok cepet banget ya, baru aja rasanya awal bulan, sekarang udah mau udah lewat pertengahan bulan loh saya Manggis ya. Oke lah saya Manggis Center Kota Jambi, mudah-mudahan kita diberi kesehatan aja lah saya Manggis ya semuanya, dan bisa sukses dan bahagia semua ya. Yang malam hari ini lagi menikmati malam minggunya di luar ya, lagi mau menuju ke suatu tempat ya, ya selamat malam aja, hati-hati aja di jalan. Biasalah saya Manggis ya, warga masyarakat. Wah, udah jadi kebiasaan nih kayaknya kalau malam minggu

0: cari-cari angin, nyantai-nyantai di luar gitu, saya manggis ya. Apalagi di Kota Jambi ini banyak tempat-tempat yang menawarkan ini ya, menawarkan suasana untuk ini apa namanya, menikmati malam minggunya gitu, saya manggis ya. Baik yang ada di pinggir-pinggir jalan, yang lesehan di pinggir-pinggir jalan, di trotoar-trotoar jalan, ataupun sampai ke tempat-tempat yang agak eksklusif sedikit, saya manggis ya, di kafe-kafe gitu ya. Atau juga ada kayak bazar-bazar gitu, pameran-pameran gitu di Telanai, kayaknya adalah saya manggis ya. Banyak makanan-makanan itu, apa sih namanya, put bazar gitu ya. Banyak makanan, kue-kue, jualan-jualan. Terus juga ada ini juga malam ini ya, apa, final Piala Dunia ya malam hari ini. Jadi banyak yang ini apa, nobar gitu kan. Jam berapa final Piala Dunia malam ini saya manggis ya? Oh, Senin ya, tanggal 20. Oh belum ya, belum, bukan malam minggu ya. Oke lah, saya manggis, kirain malam minggu. Minggu ini ya, minggu malam Senin atau Senin 20 pukul 2 dini hari. Oh, minggu malam Senin, bukan malam ini ya. Oke lah, saya manggis Center Kota Jambi. Pokoknya ada yang lagi berdebar-debar juga, saya manggis ya, menanti final Piala Dunia antara Spanyol versus Argentina. Wah, masing-masing ini apa namanya, masing-masing penggemar udah ini ya, udah pada beli pernak-perniknya, mulai dari kostum atau bajunya saya manggis ya, nah, sampai lain-lainnya untuk meramaikan Piala Dunia. Dan kayaknya banyak yang nobar itu malam besok ya. Baiklah, saya manggis Center Rata Jambi 24187. Kita persilakan buat saya manggis yang mau ikutan gabung malam hari ini, yang udah masuk lewat Facebook juga udah ada, nanti kita bacain ya. Oke, halo, selamat malam.
1: Assalamualaikum, Muri.
0: Waalaikumsalam. Dari siapa, di mana?
1: Darinya Ayang di depan Polda.
0: Oh, dari Ayang di depan Polda.
1: Entah lagi doang, apa kabar?
0: Kabar baik. Biasanya emang biasa di depan Polda ya rumahnya ya?
1: Memang depan Polda.
0: Oh, memang depan Polda.
1: Iya.
0: Oh, lorong mana depan Poldanya?
1: Lorong masjid.
0: Hah?
1: Lorong masjid.
0: Oh, lorong masjid.
1: Iya.
0: Dekat rumah Bunda Akhir apa ya?
1: Iya.
0: Oh, dekat rumah Bunda Akhir.
1: Mm-mm.
0: Tetanggaan apa gimana?
1: Dia di depan kami masuk lagi.
0: Oh, masuk ke dalam lagi.
1: Iya.
0: Oh, gitu rupanya. Oke lah.
1: Lagu dong.
0: Apa lagunya?
1: Mandul aja.
0: Mandul ya.
1: Iya.
0: Oke, buat siapa?
1: Salam
0: lagunya?
1: Salam semuanya, Muri ya.
0: Iya.
1: Iya, buat Muri, matugas, sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Uni Ayang ya. 24187 kita persilakan, saya manggis ya. Heeh, ada siapakah gerangan penelpon berikutnya? Halo, selamat malam. Pesan Mami.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan malam minggu.
0: Bunda Taswati. Kabar baik, Bunda.
2: Alhamdulillah.
0: Gak kemana-mana nih malam minggu.
2: Kebetulan Ayang Bebek mau pergi ini Genduri, tempat adik sepupu yang di Kodim.
0: Oh, gitu.
2: 40 hari.
0: Udah pergi apa belum?
2: Iyo, bapaknya pergi, tidak lah, bunda ada anak pergi lah di rumah be.
0: Ngapo, tidak ada pergi.
2: Dia pergi sama kakak ipar.
0: Oh.
2: Kakak ipar apa ada bermotor?
0: Iyo gitu, jadi beri bola ya nak.
2: Iyo.
0: Iyalah.
2: Muri, tamu malam minggu, Muri.
0: Tamu malam minggu ya.
2: Iyo.
0: Oke, kaki saya putar.
2: Ada tamu yang datang malam koran.
0: Sapo, kalu-kalu kak Butet.
2: kakak bucat lah jangan diharap, kakak bucat tuh.
0: Kadang-kadang tiba-tiba dia nongol.
2: Iya loh, kakak bucat yang lah terlalu diharap nian. Tante kayak kakak bucat babak apa, kebab mori.
0: Ngapa?
2: Kebab.
0: Kebab?
2: Iya, kakak bucat buat kebab dia
0: Dia buat kebab?
2: Iya, anaknya buat bikin kebab, jual kebab anaknya.
0: Oh, jual kebab.
2: Iyo,
0: tata
2: aja bawa kebab kan
0: di situ. Iyo, boleh lah bawa nyicip-icip
2: gitu. Tapi mau itu dak?
0: Iyo, enak dak?
2: Iyo, mau ini salam doa kalau emang ya, kalau ini sekolah orang pula mau ini.
0: Iyalah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga untuk Mbak Mardiah yang ada di Kumpe kalau tidak salah nih Mbak Mardiah ya, hadir aja nih Mas Muria. Neng Nelly, assalamualaikum, waalaikumsalam. Pesan mami, pesan malam minggu. Apa kabarnya DJ? Semoga sehat selalu. Request lagu Cinta dan Air Mata untuk semua fans Manggis di mana saja berada. Untuk DJ malam kau pembukaan MTQ di Kampung Jelmu. Pasak saya pelayangan kau MTQ Hana. Jangan tak nengok Muri, Marianya nampaknya tuh. Makasih ya Muri, yo. Terima kasih juga. Saya apa namanya tuh? Tadi ada nengok postingan orang gitu kan, status orang orang pelayangan berarti. Itu tingkat kelurahan apa tingkat kecamatan itu tuh? Tingkat kelurahan mungkin ya. Halo, selamat malam.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dari siapa di mana?
3: Dari Temi di Sipinteluk Duren.
0: Oh, Bang Temi di Sipinteluk Duren.
3: Yo.
0: Apa gawe malam minggu nih Bang Temi?
3: Biasa lah di toko Kelapa Muri ya.
0: Mendap di toko tu lah.
3: Mendap di toko lah nyari duit.
0: Boleh berjalan.
3: Ada keluar-keluar ada Bang Muri nampak eh.
0: Jalan ke depan pinggir jalan tu kan. Nengok orang lewat.
3: Iya tu lah orang lewat banyak lah.
0: Iya betul. Pertama banyak alhamdulillah kabar baik lah. Pertama banyak ada durian di sana tu.
3: Lu detik lagi lah habis durian lah.
0: Cepat nian habisnya. Cepat nian.
3: Durian banyak dak berbuah
0: Banyak dak berbuah ya.
3: Kembangnya saya tu macam lebat ni. Dak banyak dak menyadi, banyak luru.
0: Banyak luru ya.
3: Iyolah.
0: Apa kena hari apa panas ke apa macam mana?
3: Iyo hari panas tu ya.
0: Hari panas ya. Iyalah. Sambil nunggu toko tu apa lagu eh?
3: Lagu Eko Ha itu beh. Ada tak Matahariku dari Iis Dahlia tapi yang versi Iis Dahlia?
0: Matahariku. Nah, kaget dulu.
3: Iya, Iis Dahlia.
0: Matahariku Iis Dahlia ya.
3: Lagu bengen men tuh.
0: Bengen ya, ndak.
3: Nyok lagi.
0: Matahariku tuh bukannya nada Soraya ya?
3: Dah, ada yang dari Iis Dahlia.
0: Dahlia Matahariku. Silakan salam-salam dulu sambil saya cari ya, Bang Temi.
3: Salam-salam buat Om Maleng kalau nganing kan selamat nganing ke Om Maleng.
0: Yo, sehat lah Om Malengku.
3: Alhamdulillah nampak sehat lah. Jumpaan tadi jumpa dengan dia di anu
0: masjid
3: itu.
0: Yo.
3: Siapa Jumpaan lah jumpa dengan dia jarang lah jumpa.
0: Oh iya, ada lagu Matahariku kaki kita putar ya.
3: Ada ya?
0: Ada kan? Ada.
3: Nah, itu persi itu tuh lain lagu tapi enak nganingnya tuh.
0: Oh, gitu ya.
3: Salam-salamnya kalau Ardi lagi bonito, Ardi apa gawe?
0: Ardi
3: apa ada konten lagi dengan Juleha?
0: Oh, Ardi.
3: Nah, Ardi.
0: Ngomong masih lah di konten, gak ada konten itu, ha?
3: Ada lah, galak kontennya. Cuman kata dia itu galak nge-chain itu kan, ada lah masuk sekut-sekut endorse, kata kan.
0: Oh, kenal dengan Ardi itu?
3: Aku kenal dengan diok-diok mau senduku, sendukan di rumah aku deh.
0: Oh, kok kawan kan kawan dia. Kawan Aldi.
3: Iyolah.
0: Loh,
3: rapi kan dia mak mayau.
0: Ya.
3: Kenal galo.
0: Ngawak lah keti ko.
3: Iyo. Aku waktu tahun baru ni kami di mak mayau di kena mak mayau waktu malam tahun baru nyambut tahun 2026 ko ni.
0: Oh. Iyo. Lah.
3: Mak tidur sana aku kan di tempat mak mayau dia bertiga rapi bertiga Aldi juga.
0: Adi itu tak lama lagi, rupo itu.
3: Iya, rupo itu adalah kami chat-chatan kan.
0: Yo.
3: Saling apa sharing lah ibarat itu kan.
0: Iya.
3: Ya, iyalah. Salam-salam buat semua fans lah ya Bang Muri ya.
0: Iya.
3: Ya, iyalah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Temi yang ada di Sipin Teluk Duren. Ngapa jadi macam kau ya? di belakangnya Temi di Sipin Teluk Duren 24187. Ntar saya panggil ya.

0: penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
1: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
2: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: gatal-gatal di kakiku kok gak hilang-hilang sih?
1: Itu namanya kutu air, Non. Oleskan saja Neo Ultrasilin. Sekali oles, kutu air pasti hilang.
0: Bener nih.
1: Beli aja sekarang, terus oleskan Neo Ultrasilin.
0: Gatal!

0: air, panu, kadas, kurap. Olesi segera dengan Neo Ultrasilin. Tinggal pencet langsung oles. Gatal-gatal atau jamur di kulit, olesi juga Neo Ultrasilin. Langsung beres. Neo Ultrasilin, produk bermutu.
1: Sahabat Sehat Indonesia, stroke bisa menimpa siapa saja. Setelah terkena stroke, apa saja yang harus dijaga agar kejadian yang sama tidak terulang lagi? Berikut informasi dari konsultan kesehatan Agarilus, CV Mutiara Berlian, apoteker Nita Adinjaya, sarjana farmasi.
2: Kembali lagi di tips kesehatan bersama Agarilus. Sahabat, tahukah Anda tentang penyakit stroke? Penyakit stroke adalah suatu penyakit di mana terjadi kerusakan pada sel-sel pembuluh darah di otak, sehingga otak tidak bisa menerima oksigen dengan baik, sehingga akan terjadi kematian sel-sel di daerah otak, sehingga otak tidak lagi berfungsi dengan baik. Agarilus Drop mengandung gamat, propolis, dan juga ekstrak daun pegagan. Di dalam gamat mengandung ekstrak protein kolagen yang bisa meregenerasi lagi sel-sel otak yang rusak akibat penyakit stroke. Ekstrak daun pegagan bisa meningkatkan daya ingat pada pasien stroke dan juga ditunjang dengan propolis yang bisa meningkatkan stamina pada pasien stroke. Dengan mengkonsumsi Agarilus Drop 3 kali 10 tetes, pasien stroke bisa terbantu kemudian bisa meningkatkan lagi kemampuan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Penggunaannya cukup mudah, bisa menggunakan 1 gelas air diteteskan 10 tetes Agarilus Drop, kemudian bisa diminum rutin 3 kali sehari. Dengan mengkonsumsi Agarilus Drop secara rutin 3 kali sehari 10 tetes, bisa membantu penyembuhan pasca stroke, bisa meningkatkan daya ingat, kemudian bisa meningkatkan imunitas dan juga stamina pada penderita stroke.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: 96 FM Radio Manggis, barometer musik dangdut sejambi raya. Kalau semua sudah dengar Radio Manggis, ngapain dengerin yang lain? Karena Radio Manggis memang paling mantap goyangannya ya. Kita tinggalkan saja. Itu tadi ya, ada satu lagu dari Selfie Lida saya panggil ya. Dengan lagunya ada di mana-mana yang direquest oleh Bang Alimin, Alimin NP ya. Salam untuk sahabat ngeluyur, sahabat FRG dan sahabat GGD, Neng Nelly, Saida, Kak Butet dan Bunda Rizka. Terima kasih Muri. Oke, lagunya ditunggu dari Sengeti, malam ini monitor. Apa gawe di Sengeti Bang Alimin? Oke deh, saya manggis di 07412-4187. Kita informasikan kembali ya, saya manggis ya. Yang mau ikutan jalan santai Hutrona JPM ke-22 bersama Jambi Express. Acaranya bakal dilaksanakan pada hari Minggu 2 Agustus 2026. Mulai jam 6.30 waktu Indonesia Barat di Trona Jambi Prima Mall Teho ya. Cukup dengan tiket Rp10.000. Kamu berkesempatan membawa pulang hadiah spektakuler. Ada 1 unit Yamaha Mio M3, 10 mesin cuci, 10 kipas angin, 10 air fryer, 10 blender, 5 smartphone, 5 tablet, 10 tabungan BRI berisi saldo Rp1.000.000 dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Pokoknya ajak keluarga, teman dan sahabat ya. Buruan dapatkan tiketnya karena peserta terbatas, acara tinggal beberapa minggu lagi. Dan tiketnya bisa diperoleh di Radio Manggis FM bertabur hadiah seru untuk semua. Tadi aja baru ada yang beli tiket ya. Yang tadi 6, terus tadi ada beberapa lagi yang beli juga saya manggis ya. Jadi jangan sampai ketinggalan, cuma Rp10.000 aja saya manggis bisa dapatkan ya di Radio Manggis 96 FM Jambi. Oke. 24187 kita terima kembali ya. Malam hari ini di 07412-4187. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Malam juga.
1: Apa kabar, Mori?
0: Kabarnya sehat lah, Cik.
1: Alhamdulillah. Yo,
0: Cik Rusli.
1: Yo.
0: Yo, apa gawe malam minggu nih?
1: Gak ada kemana-mana, Mori.
0: Gak ada organ malam nih.
1: Gak, awak terhantar nah, pesan mami lo.
0: Pesan mami ya.
1: Iya. Kamu nah, pesan mami lo.
0: Iya, kemana be, Cik Rusli?
1: Biasalah, kadang-kadang ada undangan.
0: Iya, malam minggu kok ada lokaan terus, sudah?
1: Iya, ada be, loka-loka makan-makan lo.
0: So, lagi ada?
1: Ada
0: penganten?
1: Ya, nyukuran.
0: Bercukuran.
1: Oh, pasti memori. Enak makan pakai bulun dan memori.
0: Pakai bulunan ya?
1: Iya, pakai lampan
0: kan? Yalah, iyalah. Tradisi ya, Rak?
1: Iya, pakai lampan berdua makan kan?
0: Iya, pakai hidangan kan?
1: Iya, betul lah, memori. Awak kanti lagi, gak enak makan lagi. Enggak, berpura.
0: Itu dia enak nih kan kalau dapat ketemu kanti kawan tuh yang dia dak bisa ya dak.
1: Nah, dia dak bisa makan lagi.
0: Dia awak lah makan galo.
1: Awak kasih pasti dulu lah, awak dah galo ya.
0: Iya nyala. Kalau pas dapat orang yang padek makan, no.
1: Oh, awak luput.
0: Awak luput. Main dulu-duluan lah, dak.
1: Yo.
0: Oke lah Cik Rusli, apa lagunya?
1: Lagu malam minggu gua awak nak nunggu orang. Jadi lagu dia kena cocok penantian malam.
0: Penantian dari Mansur S.
1: Ayo.
0: Oke, boleh. Nanti saya putarin ya.
1: Yo. Salamnya tak ada lah.
0: Salam boleh untuk siapa?
1: Oh, salamnya buat ganti-ganti gitu lah. Ijal, kita sang budak tu. Ika Rianti, Mas Ika, kamu udah dengar suara kowe.
0: Kamu udah dengar suara Mbak Ika ya.
1: Yo, apa kok lama nggak terdara kalau udara berak.
0: Oh, gitu ya.
1: Yo, kenal dengan nama suara kowe orang yang terjemahan opo kan?
0: Saudara ya.
1: Yo.
0: Terus?
1: Terus Mbak Budi Sila, terus Mbak Putan tuh dengan Pak Ade, mudah sehat. Bunawati. Kabupaten apa cerita sudah tu pero kena kamu baca ada.
0: Kadang ada, ada.
1: Ya, kadang ada. Wah Markal, Putra Bersia, KDCN, Andi Mukti, apa kau nak lalu lamuri?
0: Okey, Cik.
1: Ya, mudah-mudahan sehat-sehat kalau ada.
0: Amin.
1: Ya, terima kasih waktu ya. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cik Rusli. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kita malam hari ini. Saya Manggis ya. Di 0741241287 penelpon berikutnya masih kita nantikan ya, untuk masih dengan lagu-lagu dangdut saya Manggis ya, sampai nanti di jam 9 kita terima teleponnya ya. Halo, selamat malam.
2: Malam, pesan.
0: Halo malam.
2: Halo.
0: Halo.
2: Oh, dia Manggis itu kecil ya.
0: Kok kecil? Ngapa kecil?
2: Wow.
0: Kuatilah dikit suaranya tuh. Hah? Bang Arman.
2: Halo.
0: Halo.
2: Suara itu agak kecil, kok bumi gedangnya.
0: Suara radionya dibesain.
2: Yo, agak ada tadi kesek.
0: Iya. Di rumah be Bang Arman?
2: Hah?
0: Di rumah aja.
2: Halo.
0: Ah. Nah, di rumah be ya.
2: Apa ya?
0: Ah, di rumah be.
2: Yo.
0: Tak kandingan ya, tak?
2: Di rumah belah.
0: Iya, pergi keluar yo. Malam mingguan, ajak yang bebek tuh.
2: Apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat.
2: Panasnya malam tuh.
0: Siko sejuk.
2: Hah?
0: Siko sejuk.
2: Ya iya. Sejuk pakai kipas. Nobar dak malam kau?
0: Dak malam isu dak.
2: Malam ke juara 3-4.
0: Oh, malam ke juara 3-4 ya.
2: Spanyol dengan Inggris.
0: Oh, Spanyol dengan Inggris.
2: Yo, malam esok final. Spanyol dengan Inggris anu, Prancis dengan Inggris. Spanyol malam esok dengan Argentina.
0: Malam ke?
2: Hah?
0: Malam ke?
2: Inggris dengan Prancis.
0: Inggris dengan Prancis.
2: Yo, jam 4 dapatlah nonton yang apa main subuh.
0: Jam berapa?
2: Jam 4.
0: Jam 4 subuh.
2: Yo.
0: Oh.
2: Lalu malam esok jam 2.
0: Yo, jam 2.
2: Yo. Argentina dengan Spanyol.
0: Dah enak tidur.
2: Kalau awak ngejak megang Spanyol lah.
0: Pegang lah.
2: Malam kau megang Prancis.
0: Ngapa tak megang Argentina?
2: Yo,
0: orang banyak
2: megang mana?
0: Awak megang yang menang, Mela.
2: Iya lah, betul.
0: Pokoknya siapa yang menang, itulah awak pegang.
2: Yo. Awak Argentina kalah malam. Kalah. Apa ya, 2-0.
0: Tak baik, no, ay, orang kalah.
2: Tak
0: baik, no, ay, orang kalah.
2: Waktu tahun 2010 akhirnya Argentina sama Spanyol kalah.
0: Argentina.
2: Yo, waktu tahun hari 2010.
0: Yo.
2: Dia masih lolo lagi kak.
0: Donald Trump megang Argentina.
2: Oh ya.
0: Yeah.
2: Donald Trump. Oh, tuan rumah ya.
0: Yo. Aduh. Ya udahlah, lagunya apa? Penantian.
2: Lagunya bunga sergawi.
0: Bunga
2: sergawi.
0: Bunga
2: dari danang
0: sergawi.
2: Ada
0: bunga sergawi. Macam mana
2: tuh? Ada tuh.
0: Oh iya, ada.
2: Nah, salamnya buat galau-galau ada.
0: Oke, Bang. Yo,
2: mau cuma ke selalu lah. Ada organ depan rumah.
0: Ada organ. Ngapa menap di rumah? Jangan menap di rumah.
2: Organ tetangga tanggung.
0: Numpang nyanyi jadilah. Sekok lagu organ kan.
2: Organ macam apa tuh banyak salonnya.
0: Yo.
2: Nganing suara-suara hilangnya. Ayolah yo.
0: Oke deh Bang Arman.
2: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah, terima kasih Bang Arman di Bakung. Halo, selamat malam.
3: Malam.
0: Malam juga.
3: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Kak apa Butet. Kabarnya?
0: Alhamdulillah. Tadi ditanyain sama Cik Rusli,
3: Kak Butet. Rusli ngapa kita?
0: Iya, Kak Butet apa kabarnya? Kata dia kan.
3: Baiklah.
0: Baiklah, sehatlah dia.
3: Ya, amin, alhamdulillah.
0: Nah, tadi Bunda Wati juga ini Kak Butet ini katanya bikin kebab katanya.
3: Iya, emang iya, tapi jam 5 udah tutup Timothy.
0: Di rumah Kak Butet ya?
3: Enggak, di Stikom.
0: Oh, di Stikom.
3: Iya.
0: Stikom tuh di mana?
3: Di bakaran kue Tehok.
0: Oh, di Tehok.
3: Iya.
0: Jualan di situ ya?
3: Bukan kakak, orang.
0: Anak.
3: Disuruh orang lain gitu, cewek.
0: Anak, bukan.
3: Punya anak.
0: Oh, punya anak. Punya
3: anak, kakak Butet kan.
0: Oh, jadi suruh pegawai lah, ada yang pegawainya ya.
3: Iya.
0: Jual kebab ya.
3: Boleh lah, kalau mau ngicip kasih tahu aja.
0: Selain kebab apa lagi?
3: Roti, roti apa tuh nama isinya juga roti.
0: Pizza, bukan?
3: Iya.
0: Pizza ya. Juga ya. Kebab, pizza, apa lagi tuh ya.
3: Kalau kakak Butet udah enak.
0: Makan itu ya.
3: Iya, males.
0: Pinter ya, Bi.
3: Makan satu aja.
0: Pinter pula ya anak Kak Butet bikin kebab ya.
3: Pintar.
0: Belajar di mana?
3: Iya, belajar sama kawannya. Dia tuh enggak ada ininya, enggak pakai-pakai gengsi, enggak apa.
0: Oh. Atau gitu, atau ya. Sebelumnya pernah jualan ikut orang enggak?
3: Enggak, cuma tanya-tanya aja, lihat-lihat gitu kan.
0: Oh, gitulah. Bisa tanya gitu ya.
3: Bisa. Dulu kan dia kerja di Tron, nah.
0: Kalau mamanya bisa enggak?
3: Enggak. 10 kali pun dia jadi enggak ada masuk otak itu. Enggak mau kakak Butet ke situ.
0: Mamanya bisa makan doang.
3: Makan aja.
0: Iya.
3: Timothy.
0: Emang.
3: Donald Trump megang.
0: Donald Trump megang Argentina.
3: Donald Trump kakak Butet jadi kita ngomong sama siapa tadi itu?
0: Si Anu Arman Donald.
3: Bukan, kakak ketahui sendiri. Donald Trump tuh megang itu loh.
0: Argentina.
3: Dia megang Palestina.
0: Mana ada dia? Dia megang Argentina.
3: Argentina ya.
0: Kak Butet megang apa?
3: Tadi siapa kata Arman?
0: Nanti untuk malam sampai. Malam ini Perancis sama Inggris.
3: Kakak pegang Perancis.
0: Perancis.
3: Ya.
0: Kalau untuk final besok Argentina sama Spanyol.
3: Kalau final kayaknya Argentina Spanyol.
0: Iya.
3: Iya.
0: Spanyol ya?
3: Spanyol kakak pegang.
0: Oh, mudah-mudahan menang ya.
3: Amin.
0: Iya. Spanyol itu dukung Palestina dia.
3: Iya, dia kan bagi-bagi duit ke situ.
0: Iya.
3: Kalau kita doain aja ya.
0: Kalau Argentina enggak.
3: Ini lagu apa? Jambi ya?
0: Kok lagu Jambi? Ini malam Minggu loh.
3: Oh, malam Minggu lagu dangdut ya?
0: Lagu dangdut.
3: Lagunya ini. Aku cinta dia, Mak. Lagu apa itu?
0: Sedang-sedang saja.
3: Ah?
0: Sedang-sedang saja.
3: Yang sedang-sedang saja. Enak kan kalau malam-malam ya?
0: Enggak
3: boleh ya?
0: Yang penting
3: dia setia.
0: Apa ya judulnya itu ya?
3: Aku cinta dia, Mak. Apa itu judulnya itu, Timothy?
0: Dalamnya lautan India. Iya,
3: sedalam lautan.
0: Oh iya, yang sedang India. Yang sedang-sedang saja itu
3: iya,
0: judulnya.
3: Iya, lagunya Timothy.
0: Yowis lah, nanti diputerin.
3: Iya,
0: oke. Oke.
3: Sama semuanya ya.
0: Iya.
3: Makasih ya Timothy.
0: Sama-sama Kak Butet.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Palmerah ya. Kak Butet Rosana Harahap. Halo, selamat malam.
4: Selamat malam kembali Mas Muri.
0: Malam juga.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kak Muri.
0: Alhamdulillah kabarnya baik Mas Ahmad.
4: Selalu keluarga dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin ya rabbal alamin. Sama-sama doanya ya.
4: Iya, ceritain dari tadi pada dengeri bola aja.
0: Tadi Kak Butet megang apa? Perancis katanya malam ini megang Perancis.
4: Betulan kalau Mas Ahmad emang kalau bola dunia kurang begitu hobi.
0: Jadi bola ke
4: Indonesia malah hobi.
0: Oh, bola ini.
4: Dunia kan udah jago-jago semua yang main.
0: Iya ya. Kalau bola ini RT kelurahan.
4: udah enggak ada lagi.
0: Udah enggak ada.
4: Anak-anak aja ke musim mandi Polresta ini kan.
0: Sore,
4: oh iya ada bola, sore udah pada main kan.
0: Kalau Mas Ahmad enggak hobi main bola.
4: Ya, kalau sekarang kalau hobi-hobi, tapi kalau nontonnya enggak begitu hobi.
0: Nonton enggak begitu hobi ya.
4: Iya,
0: tapi tim favoritnya di Piala Dunia ada enggak?
4: Enggak ada juga. Memang enggak ada minat dari dulu. Dari kecil-kecil sampai tua gini enggak ada untuk dunia.
0: Oh, enggak ini ya.
4: Baru hobi
0: apa?
4: Kelempar Indonesia, liga-liga Indonesia gitu kan.
0: Piala misalnya Piala Presiden ya, gitu ya.
4: Iya. Padang, pokoknya khusus Sumatera aja lah kita kan. Enggak begitu ini, Mas Suri.
0: Iya.
4: Kalau lajang-lajang dulu sih memang hobinya di poli kan.
0: Oh, main poli.
4: Tapi zaman itu kan dulu kan memang hampir tiap RT banyak lapangan poli. Kalau sekarang sudah langka lah.
0: Oke lah. Oke lah Mas Ahmad, lagunya apa nih?
4: Lagunya Sedingin Salju aja lah.
0: Sedingin Salju, nanti saya puterin ya.
4: Salamnya buat yang udah masuk, semoga sehat selalu. Dan yang sakit pun semoga diangkat penyakitnya.
0: Mas Ahmad sehat kan?
4: Alhamdulillah, cuma suaranya aja nih agak.
0: Iya, dari suaranya kok agak beda ini.
4: Agak serak ini, hilang sendiri.
0: Kenapa itu?
4: Itu nggak tahu juga tuh kenapa. Baru 2 hari inilah tiba-tiba suaranya bisa ini.
0: Oh iya.
4: Oke, itu waktu dan lagunya. Makasih Mas Surya.
0: Sama-sama.
4: Minduan semuanya.
0: Iya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi ya Mas Ahmad yang ada di Talang Banjar.

0: pilek bingung, sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
2: Flu memang mengganggu. Hilangkan segera, minum Ultra Flu. Tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu. Cepat hilang.
3: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
5: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
6: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
7: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
6: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
7: Wah, kalau begitu, saya maulah Hino-nya satu unit.

0: Nino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect, armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
1: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747 Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center Kota Jambi 0821-8451-5559 Muaro Bungo di 0822-8494-5349
0: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: kembali di Kota Jambi, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.
3: Madu hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas syahwat, maag kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
0: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

89 FM Radio Manggis, barometer musik dangdut sejambi raya. Kalau semua sudah dengar Radio Manggis, ngapain dengerin yang lain? Karena Radio Manggis memang paling mantep goyangannya ya. Kita tinggalkan saja sedingin salju di 5 menit lewat dari pukul 21. Saya Manggis ya. Untuk telepon-teleponannya kita cukupkan sampai di situ dulu. Dan berikutnya selama lebih kurang 1 jam ada deretan lagu-lagu dangdut yang tentunya saya hadirkan untuk menemani Sohib Manggis yang menjelang matanya ngantuk gitu kan, dan menjelang Sohib Manggis benar-benar tertidur di malam minggu ini ya. Oke, terima kasih buat kebersamaan dan partisipasinya yang udah nelpon di 07412487 ataupun juga yang sudah komen di Facebook kita di Manggis Pasiful. Sekali lagi terima kasih banget. Selamat menikmati malam minggu Anda. Selamat beristirahat juga malam hari ini. Dan ada yang mau begadang barangkali saya Manggis malam ini karena malam minggu ya. Jadi gak apa-apa tidurnya agak maleman. Tapi ada yang ya tidurnya biasa aja lah, biasa jam 10 tidur, ya malam minggu juga jam 10 tidur. Biasa bangun jam 5 atau jam setengah 5 subuh udah bangun, ya hari minggu tetap bangun seperti gitu juga ya. Ya udah deh, yang pasti bahagia selalu untuk kita semua, saya Manggis ya. Selamat menikmati malam minggunya sekali lagi. Dan akhirnya dari kawasan Kampung Manggis nomor 201 Kota Jambi kita berpisah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Dangdut Indonesia.

0: sih?
1: Itu namanya kutu air, Non. Oleskan saja Neo Ultrasilin. Sekali oles, kutu air pasti hilang.
0: Bener nih.
1: Beli aja sekarang, terus oleskan Neo Ultrasilin.
0: Gatal, gatal.

air, panu, kadas, kurap. Olesi segera dengan Neo Ultrasilin. Tinggal pencet langsung oles, gatal-gatal atau jamur di kulit, olesi juga Neo Ultrasilin. Langsung beres. Neo Ultrasilin, produk bermutu.

0: Pak, cepet toh, gantian.
1: Iya Bu, sebentar.
0: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
2: Aduh Bu,
1: kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
0: Sabar Pak, coba minum ini.
1: Apa ini Bu?
0: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
3: Proren, mengandung daun tempuyung, kecipling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain yang berkhasiat sebagai obat batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil tidak lancar, saraf terjepit, prostat, dan masih banyak penyakit lainnya. Minum Proren 3 kali sehari, 2 kapsul, buang air kecil lancar. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Mari Pro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia.
1: Baik, di kesempatan suasana hari ini, senang rasanya Rizka kembali hadir bersama jamu tetes Mari Pro. Dan tentunya Rizka gak sendirian, Rizka ditemani oleh representatif dari jamu tetes Mari Pro. Ada Mbak Yulinar, apa kabar Mbak Yulinar?
2: Alhamdulillah baik Mbak Rizka.
1: Kesempatan suasana hari ini kita akan membahas tentang itu penyakit gula gitu ya Mbak Yulinar.
2: Benar. Yuk, bagi penderita diabetes, ini memilih asupan makanan merupakan hal yang sangat penting.
1: Okay.
2: Sebab ada kelompok makanan tertentu yang sebaiknya dikonsumsi, namun ada juga kelompok makanan lain yang sebaiknya dihindari. Tujuannya adalah agar penderita diabetes memiliki kadar gula yang terkontrol, Mbak Rizka. Itu dia. Bagi para penderita diabetes, pengaturan asupan makanan ini merupakan salah satu bentuk pengobatan yang harus dijalani. Nah, makanya satu yang harus diingatkan adalah semangat. Harus percaya kepada Yang Maha Kuasa bahwasannya pasti kalaupun sudah separah apapun, kalau Allah menghendaki kesembuhan, pasti sembuh ya Mbak Rizka. Makanya kita meminta, jangan berputus asa, tidak terjadi lonjakan kadar gula. Serahkan aja semua padanya, mudah-mudahan kita dapat mukjizat. Kalau kita tetap menyarankan untuk mengkonsumsi jamu tetes Mari Pro karena alhamdulillah lebih dari jamu tetes biasa.
3: Masih banyak dari kita yang sepele tentang masalah kesehatan. Tidak berusaha mencegah, malah seperti menunggu kesehatan bertambah parah. Ketika sudah sakit, apapun yang kita cari selama ini akan terasa sia-sia jika kesehatan tidak menjadi prioritas utama. Dan dengan 5 tetes 3 kali sehari Mari Pro mampu memaksimalkan kesehatan Anda dengan berbagai bahan herbal alami yang terkandung di dalam setiap tetesan Mari Pro. Mari Pro tidak memiliki efek samping, sudah teruji klinis BP POM dan berlegalisasi halal dari MUI. Buktikan segera, Mari Pro lebih dari jamu tetes.

0: Anda baru saja mendengarkan program acara terakhir kami hari ini. Terima kasih telah bersama kami di 96 FM Radio Manggis dan Dudbles Kota Jambi. Dan sampai jumpa.
1: Nine, six, seven.

0: Bali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar. Cinta sama lagu-lagu dangdut. Makanya kalau udah dengerin Radio Manggis, ngapoin dengerin yang lain? Radio Manggis muantap goyangnya. Mainkan.

0: sih?
1: Itu namanya kutu air, Non. Oleskan saja Neo Ultrasilin. Sekali oles, kutu air pasti hilang.
0: Bener nih.
1: Beli aja sekarang, terus oleskan Neo Ultrasilin.
0: Gatal.

0: air, panu, kadas, kurap. Olesi segera dengan Neo Ultrasilin. Tinggal pencet langsung oles. Gatal-gatal atau jamur di kulit, olesi juga Neo Ultrasilin. Langsung beres. Neo Ultrasilin.
1: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita. Lalu memperbaiki serta memperbaruinya. Sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit. Tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
2: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
3: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Tiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif. Juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma, dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Ria Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
5: 96 FM, Radio Manggi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sohi Manggis. Bertemu kembali bersama saya DJ Ale. Udah hari Minggu aja gak terasa ya. Di hari ini 19 Juli 2026 bersama Radio Manggis 96 FM di kawasan Jalan Dr. Rajiman nomor 201 Kampung Manggis Jambi. Halo, selamat pagi, saya Manggi semuanya. Happy weekend buat Anda semua dimanapun berada. Dan terima kasih banyak pagi hari ini udah gabung ya mendengarkan Radio Manggis. Pokoknya pagi-pagi, dangdutan dulu kitanya. Oke deh, menemani suasana pagi Anda selama 3 jam ke depan ya. Dari jam 6 sampai jam 10. Nah, seperti biasa kita hadir menghibur Anda semuanya di Minggu Seru, pokoknya joget. Ya, selamat pagi aja untuk semua. Soi Manggis Santora Jambi dimanapun Anda berada dari A sampai Z tak samperin dulu deh. Ya, mudah-mudahan saya doakan Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan yang sudah beraktivitas di pagi hari ini terutama untuk seluruh pedagang-pedagang ya, siapapun itu dan dimanapun Anda berada, intinya pedagang. Kalau pedagang itu kan jenis yang dijual itu kan banyak banget gitu ya. Pokoknya untuk semua pedagang-pedagang seantero Kota Jambi ya, yang ada di seputaran pasar tradisional dan dimanapun Anda berada, selamat beraktivitas, semoga lancar ya segala pekerjaannya hari ini dan mudah-mudahan diberikan selalu keberkahan ya dalam rezeki yang Anda dapatkan dan juga dipermudah segala urusannya juga ya. Kita doakan Soi Manggis keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga yang ada di rumah nih, yang lagi pada sibuk dengan segala urusan rumah ya, segala macam hal perintilan-perintilan kecil-kecil. Ya karena memang pagi-pagi biasanya para bunda-bunda itu pada sibuk semuanya di dapur ya. Ada yang lagi masak, ada yang lagi nyuci, ada yang lagi gosok baju, ngepel, bersih-bersih, cabut rumput ya. Dan mungkin ada yang jalan santai ya, dikit-dikit tipis-tipis dekat rumah ya. Pokoknya apapun itu semua, selamat pagi buat Anda semuanya. Tetap semangat luar biasa ya di hari Minggu ini. Radio Manggis kembali menghibur Anda dengan alunan lagu-lagu dangdut kesukaan Soi Manggis di hari ini. Ayolah kita berbahagia, ayolah kita oke lah buat saya Manggis semuanya, seperti biasa yang pengen ikutan gabung ya silakan aja telepon di 24187 dan juga komentar di Facebook Manggis Pasiful atau juga boleh kirim ke nomor WA-nya di 08 11 74 51 500. Pokoknya kita joget dangdut dulu yo bersama Radio Manggis 96 FM. Dan juga terima kasih banyak untuk Anda yang selalu mendengarkan via streaming dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan bisa menghibur Anda semuanya ya, menemani yang lagi pada sibuk dengan segala pekerjaannya atau yang biasa hari Minggu rutin, ada yang pergi jogging, ada yang ke Car Free Day daerah Telanai Pura, kompleks perkantoran gubernur, ada yang di Gor Kota Baru ya, ada juga yang di Tugu Krisi Ginjai, ada juga yang ke Palmera di Arena XMTQ, ada juga yang ke Gentala Arashi ya, untuk Anda yang hobi jalan-jalan ringan ya ke seberang Kota Jambi ya dari Ancol ya. Tuh, pagi-pagi udah nongkrong di Ancol, iyalah kan buat olahraga ya, karena biasanya juga di depan rumah dinas kantor gubernur, depan rumah dinas gubernur kan kadang ada yang suka senam tipis-tipis. Nah pokoknya dimanapun itu lokasinya, di Koni juga ya, karena memang di Jambi ini banyak sekali tempat olahraga santai ya, public area ya, olahraga keluarga lah ya, family, untuk Anda yang ingin menikmati suasana paginya, menikmati segar bugar dan suasana udara yang bersih lah. Kalau pagi-pagi kan kendaraan gak terlalu banyak kayak, jadi memang dinikmati dengan segala aktivitas ringan yang Anda lakukan di luar ruangan.

0: Oke teman-teman, suasana bagi Anda, kita coba terima line telepon dulu ya. Di 24187 jangan lupa passwordnya, pokoknya joget. Iya, jangan lupa ya saya manggis ya. Pokoknya joget. Nah gitu, biar nggak kemana-mana nanti passwordnya itu. Halo, Minggu Seru.
1: Assalamualaikum, pokoknya joget.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Semangat membaru walaupun masih mendung cuaca, jangan bikin mendung hati kita ya.
0: Ah, betul banget Bunda. Semangat hari Minggu.
1: Iya, walaupun kantong lagi terkuras karena banyak undangan, ada 5 tempat.
0: 5 tempat kondangan, luar biasa Bunda. Gimana tuh perutnya? Perutnya bisa nampung enggak tuh makanan di sana?
1: Nah itu nggak tahu itu.
0: Kalau enggak jangan lupa bawa karung dari rumah.
1: Iya Robi.
0: Nggak muat ya. Iya ya. Jadi makannya dikit-dikit aja Bunda.
1: Iya. Ponakan Bang Alimin sebelah rumah. Udah lepas dari sini nanti pindah Pasuryan lagi.
0: Waduh.
1: Pasuryan nanti di lembaga adat lagi.
0: Waduh, panjang perjalanan hari ini ya.

0: Oke, Bunda siap. Salamnya buat siapa?
1: Ya, terutama buatnya Ali. Selamat pagi, selamat bertugas, tetap semangatnya.
0: Siap.
1: Itu dulu lah sebelum aktivitas.
0: Oh, aman. Itu ya, lagi disiapin teh manisnya.
1: Ya, ada goreng-gorengnya juga tuh.
0: Iya.
1: Terus ada Mas Alimin itu sudah sarapan pagi, dia makan berat pagi-pagi.
0: Aduh,
1: dia.
0: Aduh, langsung makan ya. Berat ya.
1: Iya Tuhan. Terus ada Rudi Ramlan, Rudi yang masih di rumah sakit semalam, dia menemani mertuanya operasi.
0: Oh iya.
1: Mungkin cepat sembuh aja mertuanya.
0: Amin.
1: Terus ada Ramlan, Amar Nakung, Bude Sila, Bude Solian, Naila Vero, Anita, Wak Uden, Mama Elo, Bunda Rido, Kak Butet, Bang Ijal, Mang Ajum, Bunda Wati, Bunda Rizka, Akhil BCS, Abdullah, Hansa Yusuf, Putra Pelukijan, Ajeng, Pak De Ahmad, Nesiatno, begalanya Ale semuanya.
0: Oke, siap Bunda.
1: Terima kasih waktunya, Ale, lagu ada kan?
0: Ada lagunya.
1: Bentar, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juga ya Bunda Nadia Purnama. Halo, Minggu Seru.
2: Joget yuk, joget.
0: Ayo.
2: Panasan.
0: Aduh, emang udah panas loh Pak Bandung?
2: Sudahlah, mataharinya sudah mulai cetar.
0: Sudah mulai kelihatan matahari pagi ya. Iya, mantap lah.
2: Jadi kan enak kalau yang baru-baru keluar nih kan.
0: Oh iya, benar. Jadi biar hangat pagi-pagi. Senam-senam tipis ya Bunda Rido ya.
2: Iyalah, maklum lah kan sudah faktor udah usah kuat-kuat.
0: Iya, yang ringan-ringan aja.
2: Yang setelahnya, yang semampunya.
0: Iyalah, sesuaikan dengan kondisi juga kan.
2: Iyalah.
0: Iya, gimana kabarnya pagi ini?
2: Saya mau.
0: Alhamdulillah.
2: Baliknya tuh yang niar yang ganteng.
0: Alhamdulillah. Kalau pagi-pagi udah cetar berarti alhamdulillah sehat.
2: Jadi itu sudah dikirimin ubi goreng sama pisang goreng.
0: Oh, bukan lagi. Kemarin udah dikirim sekarung ubinya.
2: Lah, suruh goreng dewek berarti yo.
0: Enggak, nanti setengahnya ke Lebak Bandung.
2: Oh.
0: Jadi orang Lebak Bandung yang gorengin.
2: Oh, iyalah.
0: Bikin keripik.
2: Lagi.
0: Iya.
2: Cabai,
0: ya kayak cabe ya. Cocok untuk makan lauk nasi ya.
2: Nah, itu.
0: Iya. lagunya siap.
2: Lagunya ini apa namanya nih? Mutiara Berkesan boleh enggak?
0: Itu lagu Jambi itu kok bisa pagi-pagi Jambi, minta lagu Jambi sih? Lagu dangdut original.
2: Dangdut original. Ini dia lah minta dari Rita Sugiarto weh.
0: Ah, yang
2: tersisih.
0: Mana? Tersisih.
2: Iya.
0: Oke, siap.
2: Ya salamnya yang sudah diwakili sama Nadia tadi yo.
0: Oke.
2: Okay. Semuanya yang disebut tadi disalamin semua sama Mbak Susi.
0: Iya.
2: Ada itu. Apa namanya nih? Ay lupa. Toke Tekwan. Kalau lewat kaget singgah-singgah lah yo. Untuk semuanya lah Leo tanpa terkecuali ya.
0: Oke.
2: Selalu yang nyat.
0: Amin.
2: Selalu.
0: Amin.
2: Pokok yang terbaik. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juga ya buat Bunda Rido ya lagi. Olahraga tipis-tipis katanya ya biar pagi-pagi ini diberikan cahaya matahari ya jadi nggak kedinginan gitu ya. Halo Minggu Seru.
3: Pokok joget ayo.
0: Ayo joget Mbak Ajeng.
3: Iya lah. Sarapan dah.
0: Ayo sarapannya apa nih pagi ini?
3: Bikin apa ya?
0: Makan angin.
3: Basing
0: gitu.
3: Makan nasi goreng.
0: Oh, makan nasi goreng.
3: Pakai kerupuk aja lah.
0: Oh iyalah, memang nasi goreng pakai kerupuk. Iya. Gimana kabarnya Mbak Ajeng? Sehat semuanya ya?
3: Keluarga.
0: Alhamdulillah sehat.
3: Aduh ibu nih, salam dia katanya.
0: Iya, waalaikumsalam ibu. Sehat selalu pastinya.
3: Sehat Bios.
0: Alhamdulillah.
3: Padahal umurnya udah tuwir loh.
0: Oh berapa umurnya ibunya Mbak Ajeng?
3: 93.
0: Hah? 93 tahun, alhamdulillah, masya Allah, panjang.
3: Bonusnya tuh, Mas.
0: Wah, bukan bonus lagi, itu sudah berkah itu ya, panjang
3: jalan
0: usianya.
3: Masih kuat,
0: jalan masih kuat, penglihatan masih bagus
3: masih
0: ya.
3: Bagus,
0: oh, masih normal, bagus, alhamdulillah.
3: Malam datang dari Bangka Belitung.
0: Oh, ya. Baru nyampe berarti ini. Uh-huh. Oh iyalah, mudah-mudahan sehat selalu ya, buatnya ibunya Mbak Ajeng. Wah, itu luar biasa loh, 93 tahun masih sehat, masih bisa jalan. Penglihatan masih cukup baik ya.
3: Uang pun dia tahu.
0: Kalau itu

0: Iya.
1: Aduh kalau itu mah jangan ditanya. Semuanya tahu. Iya deh, lagunya apa Mbak Jang?
0: Lagunya Mbak Ping kan?
1: Original dangdut.
0: Original.
1: Iya.
0: Apa ya? Pengobat rindu nggak boleh ya?
1: Pengobat rindu, oke, okay, siap. Malamnya
0: tadi Bunda Nadia sama Bunda Susi ya.
1: Iya, oke. Okay.
0: Malamnya Mbak semuanya aja lah Mas, mau ngurusin Ibu.
1: Oke, okay, siap Mbak Ajeng.
0: Terima kasih Mas.
1: Sama-sama, Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Mbak Ajeng di Sungai Lili.

Assalamualaikum DJ Ale, waalaikumsalam. Pokoknya joget kawasan Cempaka Putih hadir dari Bunda Tasyawati lagunya Jamila. Buat DJ Ale makasih ya. Assalamualaikum DJ Ale, waalaikumsalam dari Mbak Ririn Azahra. Pokoknya joget lagunya Badai Biru ya. Salam kompak aja untuk semua Soib Manggis. Dari Abah Wesel Samplangan Gianyar Bali hadir, terima kasih banyak. Mbak Mardia juga hadir ya. Assalamualaikum DJ Ale, waalaikumsalam. Pokoknya joget darinya Bang Alimin lagunya Seribu Benang Cinta ya. Salamnya untuk semuanya aja deh. Terima kasih buatnya DJ Ale. Sama-sama.

0: Oke, saya bagi semuanya menemani suasana pagi Anda, kita kasih dulu informasi penting ya. Nah, buat warga Jambi yang pengen ikutan jalan santai, jangan lupa ikuti jalan santai hari ulang tahun Trona Jambi Prima Mall ke-22 bersama Jambi Express. Ya, acaranya hari Minggu ya, saya manggis. Jadi jangan lupa, acaranya hari Minggu tanggal 2 Agustus 2026. Ya, karena tadi sempat ada yang salah tanggal ya, ada yang ke Radio Manggis. Pagi-pagi ke sini katanya dari Trona ya, nyasar ke Radio Manggis ya, katanya hari ini enggak ya. Jadi untuk jalan santainya tuh hari Minggu tanggal 2 Agustus. Nah, itu jam 6:30 pagi di Trona Jambi Prima Mall Tehok ya, tempat kumpul ya. Jadi kumpulnya itu di Trona Jambi Prima Mall Tehok jam 6:30 pagi tanggal 2 Agustus. Nah, jadi buat saya Manggis yang pengen dapetin tiket jalan santainya itu harganya hanya Rp10.000, langsung datang aja ke Radio Manggis. Hadiahnya ada 1 unit Yamaha Mio M3, 10 mesin cuci, 10 kipas angin, 10 air fryer, 10 blender, 5 smartphone, 5 tablet dan 10 tabungan BRI berisi masing-masing saldonya Rp1.000.000 dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Jadi makanya buruan saya Manggis ajakin keluarga, teman dan sahabat kamu, semuanya orang sekampung, ajakin ikut jalan santai ya bersama Jambi Express dalam rangka ulang tahun Jambi Prima Mall Trona Tehok yang ke-22 tahun. Jadi makanya jangan lupa saya Manggis yang pengen dapetin tiket jalan santai Rp10.000, langsung datang aja ke Radio Manggis 96 FM. Yang belum tahu di mana Radio Manggis? Radio Manggis itu lokasinya dekat Jembatan Makalam ya, di pinggir jalan, tepatnya di belakang Masjid Baitur Rahman. Jadi jangan lupa untuk lokasinya biar enggak pusing nyarinya, cari aja, tanya aja orang kampung Manggis di mana Masjid Baitur Rahman ya, dekat SD sebelahnya. Pokoknya di sebelah masjid itu ada SD tingkat ya. Oke deh, jangan kemana-mana. Nanti kita gabung lagi menemani suasana pagi Anda. Kita dengerin dulu jeda iklan yang melewat berikut ini.
1: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau tegetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
3: Bu, Ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
4: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
3: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
5: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
6: Sudah jam 7 pagi, tetap tertib berlalu lintas.
7: Semua tentang Jambi.
8: Semua tentang Jambi.
9: Ketek adalah nama transportasi sungai yang berasal dari Jambi, khususnya wilayah seberang kota Jambi. Ketek biasanya digunakan oleh warga yang ingin menyeberang dari daerah seberang kota menuju ke kota Jambi ataupun sebaliknya. Jenis transportasi ini telah ada turun-temurun dan menjadi mata pencaharian bagi sebagian warga yang tinggal di daerah tepian Sungai Batanghari. Keberadaan ketek ini perlu dilestarikan dan didukung karena selain menjadi ciri khas daerah, juga bisa menunjang kegiatan pariwisata di Sungai Batanghari.
7: Semua tentang Jambi.
8: Semua tentang Jambi.

Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

Himbauan di Telantas Polda Jambi. Kecelakaan lalu lintas selalu diawali dengan pelanggaran lalu lintas. Patuhi dan taati peraturan lalu lintas di jalan raya. Sebelum berkendara, periksa kelengkapan kendaraan Anda. Jangan lupa SIM, STNK, dan plat nomor kendaraan sesuai dengan ketentuan. Gunakan helm pengaman standar SNI, termasuk anak-anak Anda. Waspadai curanmor. Parkirkan kendaraan dengan aman. Sopan santun di jalan raya adalah cermin kepribadian kita. Mari kita wujudkan perjalanan yang aman, tertib, lancar, dan selamat sampai tujuan. Pesan ini disampaikan oleh Ditlantas Polda Jambi.